Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
0: Ya, ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan saat sekarang sudah 18 menit edisi hari Senin di 11 Mei 2026, ganti-ganti ya. Dimana kalau hari Senin itu semuanya akan mengikuti apel pagi terlebih dahulu ya, memberikan saling semangat, terbalik deh, saling memberikan semangat ya kepada teman-teman semuanya. Karena sudah berakhir pekan 2 hari, paling tidak dengan berkumpul, bertemu, say hello sama teman-teman, itu bisa memberikan pengaruh yang besar ya, buat kesiapan dan semangat kita di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi akan kami hadirkan nih, ganti-ganti untuk edisi hari ini.

Iya, di satu informasi olahraga tentunya ganti-ganti ya, dan ini apa ya, informasi yang menarik nih terutama untuk pembalap ya. Terutama untuk para riders ya. Karena pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ganti-ganti menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Dan dia finish di finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans pada minggu kemarin ya. Ya, di mana tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Dan pembalap Honda Tim Asia itu kini mengkoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Dan Veda sendiri berhasil melewati Marco Morelli ganti-ganti yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul ini juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen ganti-ganti ya. Dan dia hanya terpaut 2 poin dari Valentino Peron di peringkat keempat dan klasemen sementara. Veda juga berjarak 3 poin dari Alvaro Carpe di posisi ketiga. Di mana pada balapan GP Prancis, Veda memulai lomba dari posisi ke-6, namun dia sempat turun hingga urutan ke-14 pada awal perlombaan. Lintasan basah akibat hujan membuat beberapa pembalap kehilangan kendali motornya. Valentino Peron melebar, sedangkan Joel Kelso dan Marco Morelli terjatuh di gravel, ganti-ganti ya. Nah, sementara Veda sendiri memanfaatkan situasi untuk memperbaiki posisinya secara bertahap, dan dia berhasil menyalip Guido Pini pada lap ke-6 untuk merebut posisi ke-4. Dan pembalap Indonesia itu mempertahankan posisi hingga finish pada balapan ke-13 putaran tersebut. Veda mengakhiri lomba di balapan Maximo Quiles, Andrian Fernandez, dan Matteo Bartelli. Hasil di Le Mans menjadi finish terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026. Sebelumnya dia sempat meraih podium pada putaran kedua di GP Brazil. Veda kini menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara di 5 besar klasemen sementara Moto3. Dan sementara itu Maximo Quiles masih memimpin klasemen dengan koleksi 115 poin.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci.
1: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu kemarin. Di mana Prabowo Subianto mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi resiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo juga menyebut nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat, dan dia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo menegaskan pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Presiden ingin kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera dan berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan membaik. Demikian, saya Lisa Yati. Sampai jumpa pada kabar hari ke selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan tentunya masih menghadirkan sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti ya. Di perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ya, ganti-ganti sekarang sudah 18 menit ya dari jam 8 pagi dan tentunya untuk ganti-ganti sudah akan memulai berbagai kegiatan aktivitasnya untuk hari ini. Tadi sudah apel pagi bersama, kemudian saat ini sudah masuk ke ruangannya masing-masing akan memulai kegiatannya untuk hari ini. Ya, ganti-ganti di mana peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas resmi berlaku sejak 28 Maret 2026. Dan PP ini ganti-ganti mewajibkan platform digital seperti media sosial ataupun game memperketat keamanan, membatasi konten berisiko tinggi dan memprioritaskan keamanan data anak di bawah usia 18 tahun. Iya, di mana dalam PP tersebut ganti-ganti poin penting PP Tunas dan Perlindungan Ruang Digital Anak 2026 itu terdiri dari implementasi safety by design ya, di mana platform digital itu diwajibkan mengintegrasikan fitur perlindungan anak sejak tahap perancangan layanan. Kemudian juga ada yang namanya fokus 4K ancaman digital ganti-ganti, di mana dalam hal ini PP Tunas ditujukan untuk melawan 4 resiko utama seperti kontak tidak dikenal atau kontak tidak diinginkan, konten negatif, kecanduan gawai, dan kesehatan fisik atau mental anak. Iya, kemudian poin lainnya adalah pembatasan akun anak ganti-ganti ya. Jadi dengan adanya PP ini, penerapan aturan ketat pada akun pengguna di bawah umur dan pemantauan platform berisiko tinggi untuk melindungi data pribadi mereka. Kemudian tanggung jawab penyelenggara tidak hanya membatasi konten, tapi juga memberikan literasi digital dan mewajibkan kepatuhan platform digital. Nah, tujuan utamanya ganti-ganti tentunya menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman serta ramah pada anak-anak di mana teknologi digunakan secara bijak untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan yang pasti untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz, selamat pagi Kanti-Kanti, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Terus kalaupun ada yang ulang tahun hari ini, bertambah usia, bertambah umur, Kanti-Kanti kita mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, lebih sukses, lebih makmur, lebih bahagia tentunya ya. Pokoknya apa yang dicita-citakan tercapailah di tahun ini ya. Bertambah umur berarti kurang umur, Kanti-Kanti. Semoga bisa lebih bijak saja ya, bisa lebih dewasa. Pokoknya bisa lebih yang terbaik saja, Kanti-Kanti ya. Ya, hari ini tanggal 11 Mei 2026, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya di tanggal ini terdapat sejumlah peringatan penting, Kanti-Kanti ya, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, kalau di Indonesia, Kanti-Kanti, tanggal 11 Mei itu diperingati sebagai Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI, Kanti-Kanti ya. Sementara kalau di tingkat internasional, terdapat beberapa hari peringatan lainnya seperti Hari Kesadaran Ego Sedunia, kemudian Hari Tari Perut Sedunia, Kanti-Kanti ya, sampai Hari Burung Bermigrasi Sedunia. Diperingati juga setiap tanggal 11 Mei. Ya, dan tentunya masing-masing peringatan ini tentunya lahir dari latar belakang sejarah yang berbeda, Kanti-Kanti ya, dan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Ya, misalnya Hari POM TNI, Kanti-Kanti, yang merupakan salah satu peringatan nasional yang jatuh setiap tanggal 11 Mei. Hari POM TNI dan merupakan singkatan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menjaga disiplin, penegakan hukum, serta tata tertib di lingkungan militer. Nah, sejarahnya sendiri, Kanti-Kanti, itu terbentuk di mana Polisi Militer itu bermula dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di 5 Oktober 1945. Nah, pada masa awal kemerdekaan, anggota TKR ini berasal dari berbagai unsur masyarakat yang ikut mempertahankan Indonesia. Ya, kemudian beberapa bulan selanjutnya, Kanti-Kanti, tepatnya di bulan Desember 1945, Markas Besar TKR mulai menginstruksikan pembentukan Satuan Polisi Militer. Dan langkah ini pun dilakukan untuk menjaga disiplin di tubuh tentara yang saat itu masih dalam tahap penataan. Nah, pada tanggal 22 Juni 1946, Presiden Soekarno meresmikan Satuan Polisi Militer yang kemudian berkembang menjadi POM TNI seperti saat ini. Ya, dan dalam perjalanan sejarahnya, Kanti-Kanti, struktur organisasi polisi militer sempat mengalami sejumlah perubahan, di mana pada tahun 1948, Badan Kepolisian Tentara dihapus dan kemudian diganti oleh Korps Polisi Militer atau CPM berdasarkan penetapan nomor A/113/1948. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Kanti-Kanti, CPM berkembang dan mengalami restrukturisasi atau restrukturisasi, Kanti-Kanti ya, setelah era reformasi dan kemudian pemisahan TNI dengan Polri. Panglima TNI mengeluarkan kebijakan baru mengenai fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI. Ya, dan kemudian pada tanggal 3 Mei 2005, Panglima TNI pada saat itu Muldoko kembali merombak struktur Satuan Polisi Militer agar berada langsung di bawah komando Panglima TNI, di mana peringatan Hari POM TNI setiap tanggal 11 Mei menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian serta tanggung jawab besar yang dijalankan oleh aparat polisi militer dalam menjaga kedisiplinan prajurit TNI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan.
1: Jambi Pagi Iko.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi. Jambi Bedenda.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya bersama di Perumpat RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan yang pasti Senin lagi nih, Kanti-Kanti ya, kita lagi memulai lagi Kanti-Kanti aktivitas setelah libur akhir pekan ya, Kanti-Kanti bersama keluarga mungkin menghabiskan waktu di satu kegiatan yang sangat bermanfaat ya, apalagi misalnya setiap Senin sampai Jumat Kanti-Kanti disibukkan dengan kegiatan pekerjaannya masing-masing ya, jadi ya jarang ketemu gitu ya, jadi yang pastinya ketemunya cuma Sabtu dan Minggu Kanti-Kanti ya. Ini terima kasih banyak untuk kebersamaannya Kanti-Kanti yang jauh di sana, apa kabar, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, bisa dengerin siaran kita lewat radio digital ya. Jadi yang di ujung sana, dari ujung Sumatera sampai ke ujungnya lagi Papua, Kanti-Kanti selamat pagi. Mungkin di daerah timur sudah jam 11:30 ya. Yang di tengah 10:30, yang di barat baru jam 9:30 Kanti-Kanti ya. Di 08 11 6707 9920 ya. Selamat pagi untuk semua karyawan-karyawati RRI, tetap semangat pagi, baik yang ada di depan, yang ada di sebelah kanan. Selamat pagi untuk yang di atas juga, apa kabar semuanya, yang di keuangan ya, yang di TU, yang di SDM, terus yang di pemberitaan, di LPU, kemudian di perencanaan juga ya. Mudah-mudahan tetap semangat Kanti-Kanti ya untuk edisi hari ini. 08 11 6707 9920 Kanti-Kanti ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Dengan Cik Riz ya.
0: Iya, siapa nih?
1: Cik Rusli.
0: Iya, Cik Rusli.
1: Cik lagu Cik Riz.
0: Kaget dulu lagunya, temanya bisa dijawab apa tidak?
1: Apa temanya?
0: Temanya, tunggu dulu ya, kita cari dulu temanya apa ya. Temanya nih mengatasi anak bermain gadget. Nah, punya anak enggak Cik Rusli?
1: Punya, gedang-gedang halo.
0: Oh, lagi besar semua. Punya cucung?
1: Hah?
0: Punya cucung belum?
1: Ya, ada dua.
0: Ada dua. Nah, kayak mana mengatasi cucung tuh supaya tidak diminta main HP?
1: Didik dengan elok.
0: Didik dengan eloknya tuh contohnya macam mana?
1: Iya, didiknya tuh yang penting dia suruh ngaji. Nah, waktu itu dibatasi main tuh.
0: Dibatasi mainnya.
1: Janganlah banyak main daripada belajar.
0: Jangan banyak main nengok HP maksudnya.
1: Iya.
0: Terus?
1: HP sekarang bahaya.
0: Oh iya nian.
1: Iya, itu lagi.
0: Tapi kalau anak yang besar masih besarnya berapa umurnya?
1: Yang 20-an.
0: Oh, lah tua ya. Lah dewasa, iya iya. Ya dah. Lagi apa nih Cik Rusli?
1: Adikku jauh bela.
0: Ya dah, kita coba ya.
1: Adik jauh sekarang dia.
0: Oh, jauh ya. Jauh di mana?
1: Jauh. Enggak bisa ditelepon lagi.
0: Oh, lah dak do lagi ya lah. Amin.
1: Yo,
0: iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rusli ya. Kalau ditanya anak-anaknya lah besar galau, berarti udah dewasa. Kalau cucunya dibatasi gitu ya, lebih baik banyak ngaji, banyak belajar daripada main game ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, pagi Kak Butet.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
2: kabar?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Amin. Ya, ceritanya apa?
0: Ceritanya ini Kak Butet, kalau cucungnya tuh minta HP, kayak mana cara mengatasinya?
2: Wah, payah. Lebih pintar dia.
0: Tapi kan pasti ada usaha nih supaya jangan main gadget terus.
2: Ya, ini dibilang HP-nya itu
0: apa?
2: Batunya
0: lemah.
2: Sudah tuh HP-nya diambil orang. Pinjam.
0: Oh gitu.
2: Orang jemputin biar

0: Makasih ya.
1: Yuk, makasih Kak Butet, sukses selalu. Waalaikumsalam. Memang deh kalau orang Sumatera Utara tuh seperti itu ya. Ya, ganti-ganti di 08 11 6707 9920 ya. Sikok penelpon lagi nih. Saya terima di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum pagi juga Cilik.
1: Pagi, waalaikumsalam.
2: Apa kabar Cilik?
1: Kabar baik nih, Mbak Nadia. Lagi apa nih?
2: Ini lagi metelin sayur bayam.
1: Oh, mau masak sayur bayam.
2: Dibening sama ikannya, ikan di pepes Bella.
1: Ikan apa?
2: Ikannya mau dipepes.
1: Oh, ikannya mau dipepes. Oke. Okay.
2: Ikan sungai,
1: mantap ya. Ya Mbak Nadia, kalau mengatasi anak atau cucunya dengan HP kayak mana, kan suka main gadget tuh.
2: Iya ya itulah, zaman sekarang ini memang serba zaman digital. Jadi kita ya orang tua ini lah memang sudah harus ekstra hati-hati lah ngawasin anak tuh. Dengan cara dia mengalihkan ke permainan tradisional kan bisa juga. Ada henggrang atau main congkla ataupun mengelola tangga. Di rumah saya masih ada permainan itu, jadi anak-anak itu masih bisa dimainkan itu.
1: Oh iya, congkla ya?
2: Ponak-ponakan itu masih aktif lah dia main tradisional gitu.
1: Mantap gitu ya, jadi lebih banyak main ke tradisional.
2: Hah? Iya, kalau anak saya sudah bujang, jadi tinggal ponak-ponakan beleng masih SD-SD itu.
1: Tapi kalau gadget masih main juga?
2: Masih, tapi diawasi sama orang tuanya, kalau dikasih waktu 1 jam, dia tuh lepas.
1: Oke, memang harus begitu dalam sehari, cuma sebentar.
2: Mama ini baru 1 jam, belajar kau tuh penting dulu nak, kata mama. Sudah belajar banyak lagi, 1 jam lagi, dia main lagi gitu.
1: Iya, emang harus gitu. Oke, ya memang harus gitu, orang tua harus tegas sekarang, enggak bisa sembarangan. Lebih baik anaknya nangis daripada orang tuanya yang nanti susah.
2: Namanya gitu. Kalau kau nangis, dari bagi hadiah.
1: Iya, harus gitu. Iya. Oke lah, lagunya apa nih Mbak Nadia?
2: Lagunya kalau di aku tadi sudah ingat yo, Tunang Kanti bela pilih.
1: Tunang Kanti?
2: Yo ada dah.
1: Tunang Kanti. Ada. Ada. Yo.
2: Selamat bertugas ya, tetap semangat
1: Elisa. Yo. Yo. Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Bedendang.

0: Jambi Bedenda. FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya di 0811-6707-9920 ya. Waktu kita masih ada, ganti-ganti monggo silakan di kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Edisi 11 Mei 2026, ganti-ganti ya untuk yang sedang sakit ya, ganti-ganti mudah-mudahan dengan waktu istirahat yang diberikan bisa cepat sehat, ganti-ganti ya. Yang ulang tahun selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat badan ya. Pokoknya sukses teruslah dimanapun ganti-ganti beraktivitas, dimanapun ganti-ganti kerja ya. Yang pasti semangatnya jangan sampai kendor ganti-ganti ya. Karena kalau semangat kendor kayaknya kerjaan juga jadi tidak sempurna ganti-ganti ya. Ya di 0811-6707-9920 ganti-ganti masih saya tunggu drink teleponnya di kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Selamat pagi untuk semua ganti-ganti lah ya dimanapun ya, baik yang ada di kota Jambi ataupun yang berada di luar kota ganti-ganti ya. Yang sekarang sedang aktif, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi istirahat karena lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya hari ini ganti-ganti ya. Karena harus sarapan pagi kayaknya, jangan sampai tidak, karena kerjaan kan mungkin sampai siang ya, jadi masih banyak tenaga yang dikeluarkan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Cili, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Anita.
1: Ya, apa kabar Cili?
0: Sehat walafiat. Dari Sungai Toman. Sungai Toman di mana ya?
1: Sungai Toman itu masuk Tanjat Timur, Cili.
0: Oh, jauh.
1: Ya, kalau apa namanya simpang kiri kan ya belok ke dekat pom bensin itu kan belok ke kanan. Nah, kami lurusnya, Cili.
0: Allah, kalau diterangin pun Mbak Anita saya juga enggak tahu.
1: Ya, ketungkal, Cili.
0: Apa?
1: Arah ketungkal.
0: Oh, arah ketungkal. Arah ketungkal.
1: Kalau lurus Pekanbaru, kalau kami ke kanannya, Tegal Limo tuh lewat sana, Tanjat Timur.
0: Kemarin oh, tuh, iya kemarin tuh ke arah Sabak tuh kemana ya? Kemana ya kemarin? Lupa. Ada sih, ada kemarin ada undangan.
1: Kalau dari tempat kami jauh lah Sabak, Cili, masuk ke simpang kiri sana. Jatuhnya di pertengahan Cili.
0: Pertengahan.
1: 2 jam, ketungkal 2 jam kayak gitu.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Tapi masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih.
0: Iya iya iya. Mbak Anita masih punya anak kecil?
1: Masih Cili sini ha, kelas 1 masih.
0: Kelas 1. Nah, kayak mana membatasi dia untuk pegang gadget atau HP? Biasa kan anak sekarang tuh suka tuh.
1: Ya memang lain payah nian kadang Cili terus dia sudah main. Kadang kami bilang kayak gini. Heeh. Rusak main sering-sering nanti matanya sakit. Kalau dibilangin kayak gitu nurut lagi.
0: Nurut.
1: Nanti matanya merah, tengok adik sering nengok di HP kan kadang di TikTok di apa tuh kan Cili dia matanya merah gitu. Adik mau udah kayak gitu. Enggak mau, Mak.
0: Oh, jadi ditakut-takutin ya.
1: Iya, ditakut-takutin Cili. Kalau kemarin masih pau tuh, parahnya Cili. Alhamdulillah lah, agak kurang kan.
0: Iya, ya kita sebagai orang tua lah yang harus mencari jalan, cara supaya anak itu tidak ini tidak terlalu pegang gadget.
1: Iya, Cili. Sekarang kan kemarin belum ada TV kan, TV masih di luar sana, jadi dibawa ke kebun sini. Aku adik nonton TV tuh tidak usah lagi main HP. Nah, sekarang alhamdulillah kurang.
0: Alhamdulillah.
1: Pinjam, Mak, sebentar deh adik nengok. Iya boleh sebentar deh, tapi jangan lama-lama. Alhamdulillah.
0: Sebentarnya berapa lama Mbak Nita? Satu jam?
1: Iya sebentar lah.
0: Oh sebentar.
1: Sebentar deh kan, apa YouTube tuh sudah tidak
0: berfungsi. Oke.
1: Karena dibilang sakit mata tadi kan.
0: Iya iya iya. Jadi nurut lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iyalah. Lagunya apa nih Mbak Nita?
1: Lagunya ini be, apa nama Mabuk Gadung Be Cili.
0: Mabuk Gadung. Iyalah.
1: Ya, salamnya Mbak Cili, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, murah rezeki Cili ya. Iyalah buat semuanya gala-gala lah, pokoknya sehat semuanya.
0: Iya, iya. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh wal barakatuh. 0811-6707-9920 Mbak Anita di Sungai Toman. Sungai Toman berarti banyak ikan toman ya di situ ya. Wow, kalau banyak ikan toman berarti makan ikan toman terus ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi juga, Mbak Li.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Bunda Yati.
0: Bunda Yati? Di mana nih?
2: Di Sargawi.
0: Oh, Bunda Yati Sargawi.
2: Lupa ya,
0: Lupa mungkin ya. Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah
0: Iya, apa kabar?
2: Aku jarang nelpon.
0: Oh, jarang nelpon.
2: Jarang beli paket. Enggak ya. Kebeli sih kadang. Enggak sempat dia.
0: Enggak sempat. Oh, iya iya iya.
2: Satu bulan aku mau ke konser gitu males nih gitu kayaknya. Jauh juga dari
0: rumah. Oh gitu ya. Lagi apa nih Bunda?
2: Lagi nunggu cucian.
0: Lagi nunggu, kenapa cuciannya ditunggu?
2: Kan muter dulu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Kirain nunggu sampai dia kering gitu kan?
2: Enggak lah, muter dulu. Lagi muter, salah pegang HP gitu, enggak mau nonton pegang HP. Dilarang juga nanti matanya merah.
0: Merah ya, waduh kayak iya. Nah kalau Bunda Yati masih ada anak kecil atau ada cucu?
2: Cucu aku.
0: Kayak mana tuh cara dia orang tuanya membatasi anaknya supaya jangan main gadget?
2: Itu anak cucu kedua kan, cowok-cowok satu SD satu TK. Itu maminya lebih jahat sama dari aku lagi. Aku sih nggak tegaan. Bilang gini, lu kalau marah anak jangan marah di depan mama lah, lu nggak kuat ya sini. Kalau papinya itu yang nasihati.
0: Oh gitu.
2: Kalau pulang, papinya kan lagi sekarang di Malaysia, kuliah lagi ngambil S3 kan. Kalau papinya pulang itu, aduh, anaknya kayak dikasih dapat emas. Tapi kalau maminya itu, kalau waktu sekolah tidak boleh main HP. Dia nurut banget, nurut sama mamanya keras. Dia bilang maminya singa katanya.
0: Oke lah kalau gitu ya. Oke Bunda, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Ini apa? Ria apa?
0: Ria Cinto.
2: Ah,
0: iya. Iya. Ria Cinto.
2: Ah, iya lagu.
0: Itu. Iyalah.
2: Kalau tadi buat sama Nita tadi ya memang bagus lah ya gitu. Mengatasi anak-anak main di HP gitu. Radiasi juga.
0: Oke.
2: Yuk. Cahaya HP itu kan sangat tajam, apalagi kalau ngasih pun anak sebentar redupkan sedikit.
0: Oke, iyalah. Oke, yuk.
2: Nah,
0: yuk, ya. Yuk, makasih Bunda. Iya, iya, iya. Iya, makasih. Wassalamualaikum. Waduh, keputus kayak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Maya, kamu tahu nggak, air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu, tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Dan saya masih bersama di ganti-ganti untuk edisi hari ini, dan yang pasti untuk berbagai informasi lagi sampai ke jam 11 ganti-ganti ya. Terima kasih sebelumnya untuk kebersamaannya masih di perempat RRI Jambi.

Iya, ganti-ganti di satu informasi lain di mana BRIN dokumentasikan 10 rekaman baru spesies anggrek Indonesia. Ganti-ganti ya. Iya, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama mitra peneliti berhasil mendokumentasikan 10 rekaman spesies anggrek baru di Indonesia. Nah, untuk memperluas data sekaligus menegaskan pentingnya eksplorasi biodiversitas dan kajian herbarium dalam mendukung konservasi flora Indonesia. Ya, hal ini pun disampaikan peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi atau PRBE BRIN, Aninda Retno Utami. Dan beliau menjelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat sejumlah tim peneliti yang terlibat, antara lain ada Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, kemudian ada Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, ganti-ganti di mana penelitian ini dilakukan melalui eksplorasi lapangan yang dilakukan oleh Yuda Rehata Yudhistira dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara dan Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, serta Wendy A. Mustaqim dari Departemen Biologi Universitas Samudra pada periode 2020 hingga 2024 di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Ya, dan Aninda juga menjelaskan beberapa spesies yang ditemukan juga menunjukkan pola persebaran yang menarik secara biogeografi. Ya, di mana Anoectocoelus papuanus yang sebelumnya tersebar di Papua dan Kepulauan Solomon kini bisa ditemukan di Jawa Timur. Sementara Dendrobium teretifolium yang sebelumnya berasal dari Australia kini ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dan beliau berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penting bagi upaya konservasi flora Indonesia, terutama di kawasan yang masih kurang tereksplorasi.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
2: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
1: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
2: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
1: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
2: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
1: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
2: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
3: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi 11 Mei 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah di daerah tertinggal Sarolangun masih butuh perhatian. Bupati upayakan kucuran dana pusat. Sekolah di daerah tertinggal nyatanya masih butuh perhatian dari pemerintah, tak terkecuali di Desa Simpang Narso, Kecamatan Batang Asai. Di salah kunjungannya, Bupati Sarolangun Hurmin menyaksikan kondisi dan suasana belajar di salah satu sekolah. SD 102 dan SMP 1 Atap 19 di wilayah desa tersebut menjadi salah satunya. Kondisi bangku dan meja belajar yang telah rusak masih dipergunakan untuk proses belajar-mengajar membuat miris keadaan. Menurutnya, sarana dan prasarana di sekolah itu masih banyak memerlukan perbaikan. Hurmin menginstruksikan pihak sekolah menyiapkan data lengkap agar pemerintah Kabupaten Sarolangun bisa berupaya menarik anggaran dari pemerintah pusat. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ataupun juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko. Tadi juga bersama dengan Cik Lis ya. Dari formasi pukul 11 hingga nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, hadir satu informasi seputar tentang UMKM untuk Anda, kanti-kanti. UMKM Manado dorong promosi produk lokal Sulut ke pasar luas. Pelaku UMKM di Kota Manado terus berupaya memperkuat eksistensi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin modern. Beragam produk olahan khas Sulawesi Utara kini dipasarkan melalui sentra IKM Kuliner Milenial di kawasan Taman God Bless Manado. Sentra tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun wisatawan seperti naik tore, cakalang tore hingga keripik gula merah. Seluruh produk diolah secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Salah satu pemilik UMKM Nios, Menio Sumendap, mengatakan pihaknya sangat berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah, terutama dalam hal promosi dan pengembangan usaha. Untuk informasi selengkapnya mengenai UMKM Manado dorong promosi produk lokal Sulut ke pasar luas, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.
1: Stasiun Kali.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi masih seputar tentang UMKM untuk Anda ganti-ganti pelaku UMKM Papua Barat Daya butuh suntikan modal dan rumah produksi. Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, Joni, meminta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, khususnya terkait bantuan modal usaha. Joni menjelaskan banyak pelaku UMKM di wilayah Papua Barat Daya masih mengalami keterbatasan permodalan sehingga sulit mengembangkan usaha mereka secara optimal. Dijelaskan jika bantuan modal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar. Selain dukungan modal, Joni juga menyoroti pentingnya penyediaan rumah produksi bagi pelaku UMKM. Ia menyebut sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan dapur rumah tangga untuk memproduksi berbagai produk unggulan mereka. Dengan adanya fasilitas produksi yang memadai, lanjut Joni, para pelaku UMKM diyakini mampu menghasilkan produk yang lebih maksimal, higienis, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya mengenai pelaku UMKM Papua Barat Daya butuh suntikan modal dan rumah produksi, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Kita tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

0: Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 11 Mei 2026, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ancaman hanta virus, DPR minta pemerintah perkuat pengamatan sistematis. Komisi 9 DPR RI mulai menyorot tajam kasus hanta virus yang dikabarkan sudah masuk di Indonesia. Terlebih setelah pemberitaan Dinkes Yogyakarta memastikan satu warga asal Kulon Progo suspek terpapar hantavirus dinyatakan negatif. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memperkuat surveillance atau pengamatan sistematis untuk mencegah adanya penularan hantavirus. Charles menegaskan pemerintah harus memastikan sistem surveillance ini berjalan baik hingga ke daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, laboratorium, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang cepat. Langkah tersebut, Charles mengingatkan penting agar Indonesia dapat melakukan antisipasi lebih dini, sekaligus menyiapkan respon kesehatan masyarakat secara tepat terhadap ancaman hantavirus. Untuk informasi selengkapnya mengenai ancaman hantavirus, DPR minta pemerintah perkuat pengamatan sistematis dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
0: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 5 menit. Mari menunggu kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

0: Kanti-kanti dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kanti-kanti kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara

purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin, dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini, masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Ya, selamat siang ganti-ganti manapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Hadir satu informasi kuliner untuk Anda. Ada mengenal lemea, kuliner khas Rejang yang terbuat dari rebung. Ganti-ganti lemea merupakan salah satu makanan khas yang sangat terkenal di kalangan masyarakat suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Kuliner tradisional ini memiliki keunikan karena dibuat dari hasil fermentasi rebung muda dan ikan air tawar dengan cara pengolahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Lemea memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan rebung asam pada umumnya, terutama dari bahan campuran, proses pembuatan, serta cita rasanya. Jika rebung asam biasanya hanya dibuat dari fermentasi rebung, lemea ini dibuat dengan tambahan ikan air tawar sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang jauh lebih kuat. Lemea dibuat menggunakan rebung muda yang dicincang halus sebagai bahan utama dalam proses pembuatannya. Rebung tersebut kemudian dicampur dengan ikan air tawar telah dibersihkan terlebih dahulu. Untuk menambah cita rasa, campuran rebung dan ikan diberi tambahan bumbu sederhana berupa serai. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang biasanya dilapisi daun pisang agar proses fermentasi berlangsung sempurna. Ya, ganti-ganti masyarakat suku Rejang biasanya tidak mengkonsumsi lemea secara mentah, melainkan dimasak terlebih dahulu sebelum disajikan. Lemea sering diolah dengan cara ditumis menggunakan bumbu sederhana atau dijadikan campuran gulai yang disantap bersama nasi hangat. Untuk informasi selengkapnya mengenal lemea, kuliner khas Rejang yang terbuat dari rebung, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Baik, ganti-ganti nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran budaya Nusantara yang akan bersama dengan Perempat RRI Jakarta dan bersama dengan Perempat RRI Pontianak dengan tema melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya, Bang Pop, pemirsa Renet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar, Mang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah iya. Dadakan lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi nggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, katanya. Temanya pantun apa sih, Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun. Cakep. Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri, kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Udah
2: jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungi sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943 ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: apa? Dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan, perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan, ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin, segala macam, itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja karena yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan. Tidak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa,
4: nah,
2: ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini tidak apa-apa, saya kira. Ini sebagai satu, apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, ya. Mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa, ya. Dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya. Ya, kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran, ada digital, segala macam, ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya, mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini, begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya, begitu ya Pak. Ya. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Ya. Dengan apa namanya, budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai. Dengan cara apa? Bagus.
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya, kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Event apapun ya.
4: Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu, di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya. Kegiatan semacam itu, berbalas pantun, segala macam itu, membaca syair.
2: Ya, itu dilombakan
4: atau memang
2: udah rutin fisik, Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun, itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya, mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu, kegiatan pantun. Ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya. Yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya, menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Ya, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam. Itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
4: Ya,
2: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan nah, anak-anak muda ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya. Mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus-menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: ya,
2: lomba-lomba
4: pantun ini.
2: Iya.
4: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun
4: bergerdak. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai,
2: piawai.
4: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Ya, ada, anu. Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari, pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
4: Makin banyak kan, anu apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
4: variasi.
2: Ya, dengan tarian.
4: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh ya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Oh, ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ya, ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari kota Singkawang, kota Sambas, dan kota Bengkayang.
2: Yeah.
4: Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak, ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di apa kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah. Daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik, baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang apa emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Betul. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
4: Tundang sari.
2: Nah,
4: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita di

0: Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
1: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Ya. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: terbantu.
1: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari
2: cipta sendiri,
1: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih ya. Memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
1: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
0: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
0: kayak
2: gitu.
0: Kayak tadi pakai AC, dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Gak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, gak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya. Jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang boleh kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, untuk abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, bocah pantun
1: nih. Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak. Ya. Tanya apa jangan Edo Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh-boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiap. cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya. Kreatif
1: bisa.
2: Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang, jangan langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang

0: dan kebudayaan gitu, ya. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga ya. Itu. Nah ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas. Kebudayaan kita gitu ya.
1: Memang harus dibiasakan lah, bisa karena biasa.
2: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu di gitu. Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
1: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja. Misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya. Bagus ya untuk melatih.
2: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
1: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
2: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
1: Boleh, boleh.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Perempat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
3: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
2: Silakan Cegu.
3: Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
2: Fitri.
1: Iya.
3: Masih kedengaran suara Cegu ya, Kakak Putri?
1: Iya, dengar.
2: Dengar
1: Cegu.
2: Silakan Cegu.
3: Kakak Putri yang baik hati. Dengar suara kemudian Bapak siapa yang panggil ya? Bapak ya?
2: Bapak Effendi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Temanya warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
2: silakan Cegu langsung pertanyaannya.
3: Lah, kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Apa namanya? Adat itu kan ada, masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu, seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya. Tuh, seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa, sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak, sudah jelas pertanyaannya dari Cigur ya.
1: Baik.
3: Ya, nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lera dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendi cara dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
2: Artinya?
3: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lera dibelah-belah, artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendi syarat dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke,
1: terima kasih banyak
3: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria. Kalau Cegu Ria itu aslinya katanya Medan.
1: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
0: Oh iya, ya Melayu Medan.
1: Iya.
0: Melayu Deli.
1: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
0: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
1: Iya.
0: Lalu di
1: cairkan suasana.
0: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan. Juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
1: Pantun gombal namanya Pak.
0: Jadi banyak sekali fungsinya ya, hampir semua kehidupan. aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
1: jangan takut berpantun ya Pak ya.
0: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Oh. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu mengutukkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
1: Baik. Nah, gitu. Oke, siap. Ya, sudah diakui.
2: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
1: Selamat siang.
2: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
1: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
2: Monggo.
1: Iya baik, model pantun.
0: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya?
1: Ada orang gitu.
0: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu. Sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan. Satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, di akhir larik itu ada persajakan ABAB. di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
1: nyambung
0: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
1: Punya. Kok zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
0: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah apa, bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
1: nasihat
0: juga ya.
1: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
2: Pontian? Boleh, silakan.
1: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
4: Selamat siang, Bopi.
1: Iya.
4: Apa?
1: Hei, siapa di mana nih?
4: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
1: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Ya, sapu lidinya kena lah buah nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung enggak? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
4: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak, Bu?
1: Boleh. Suka profesor kita, Pak Haidal Effendi.
4: Selamat siang, Pak Effendi.
0: Selamat siang.
1: Salam.
4: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
2: Boleh.
4: Ya, membeli minyak di perikladi.
1: Oh, jauhnya.
4: Habis itu ke Jalan Sidak.
1: Sedap.
4: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
1: Boleh.
4: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
1: Baik.
4: Ya,
1: cukup, makasih banyak. Iya,
2: terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
1: Bang Wardi.
2: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
1: Spontan Fendi, ya.
2: Tinggal
0: ini sih ngetes pembicaraan.
2: Tinggal
1: ini challenge.
0: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
1: Lawan bicara,
0: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
1: lingkungan
0: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
1: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
0: Kiasan itu kiasan ya. Juga.
2: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
1: Boleh, silakan.
2: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Pak.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo
2: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih Kak Fitri nih.
1: Ya boleh ya. Baik Bapak Bang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi kita tunggu. yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini, boleh ya.
2: Iya.
1: Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
2: Iya.
1: Belum tampaknya ya Bang Jo.
2: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
0: Iya, betul. Oh,
2: okay. Ya. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda, boleh silakan langsung.
5: Oke. Okay.
1: Iya.
5: Ikan teri, ikan belana.
1: Aduh, sedap.
5: Harus mengalir, sirnalah embun.
2: Cakep.
5: Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
2: Siap. Silakan Teh Dinda.
0: Boleh.
2: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
1: Langsung.
5: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil.
0: Amin.
5: Ya.
0: Amin.
5: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa.
2: Okay.
5: Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Teh Dinda di Bogor.
1: Teh Dinda, baik. Iya.
0: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya, ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
2: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
0: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu. Menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga ya. Berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Oh iya.
2: Mantap ya.
1: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
2: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
1: Iya.
2: Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga.
1: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
0: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu, mm-hmm. tapi juga bangsa Indonesia, siap. Itu harus tetap kita pelihara, mm-hmm. kita lestarikan, dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah, mm-hmm. Tidak siap. Apa namanya hilang yeah. dimakan zaman. Mm-hmm. Ya.
1: Dukungan yeah, pemerintah sejauh ini bagaimana?
0: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Pak kan juga memakai Pak ya dalam
0: oh, iya,
1: kantoran begitu
0: iya, iya,
1: Pak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya.
1: Mm-hmm. Terima kasih. Baik, itu dia Bang siap. Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
2: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, buat semua paparan di hari ini, semoga Pak sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa RNet ya.
1: Iya,
2: betul. Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Jos sehat selalu. Minumnya sehat. Air kedelai sama Pade. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampai jumpa. Pemirsa RNet juga pendengar Perempuan, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi. Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Kanti-kanti kabar hari Iko edisi 11 Mei 2026 tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polri ringkus 321 WNA di Jakbar, Komisi 3 DPR katakan bongkar jaringan judol lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, merespon langkah Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Jakarta Barat. Ratusan WNA tersebut diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara. Politikus PKB ini meminta pengungkapan judol di Jakbar tidak boleh berhenti pada satu kasus saja. Bareskrim Polri diharapkannya membongkar dan menangkap seluruh jaringan judol, baik yang beroperasi dalam skala internasional maupun nasional. Untuk itu, Abdullah mendorong Polri terus meningkatkan kemampuan personil, penguatan teknologi, serta strategi penindakan. Semua itu demi menghadapi perkembangan modus operasional para pelaku judi online yang semakin canggih. Kemudian, Abdullah menuturkan, pemberantasan judol harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerjasama lintas lembaga, termasuk penguatan pengawasan transaksi digital, pelacakan jaringan internasional, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem perjudian online. Untuk informasi selengkapnya mengenai Polri ringkus 321 WNA di Jakbar, Komisi 3 DPR katakan bongkar jaringan judol lainnya dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

92,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti Polsek Kota Baru gelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Pinang Merah. Ganti-ganti Polsek Kota Baru menggelar rekonstruksi kasus penikaman terhadap Indra, 41 tahun. Korban Indra meninggal dunia setelah mengalami 18 luka tikaman. Rekonstruksi digelar di Mapolsek Kota Baru pada Senin 11 Mei 2026. Dipimpin langsung Kapolsek Kota Baru, Helrawati Siregar, dihadiri jaksa serta keluarga korban dan pelaku. Dalam rekonstruksi tersebut, para pelaku memperagakan sejumlah adegan, mulai dari awal kejadian hingga aksi penyerangan terhadap korban yang menyebabkan Indra tewas bersimbah darah akibat luka tusuk dan bacokan. Sebelumnya, polisi telah mengamankan dua orang pelaku berinisial RG dan DH yang diduga terlibat langsung dalam aksi pembunuhan tersebut. Selain menewaskan Indra, kejadian itu juga menyebabkan anak korban Ferdi, 21 tahun, mengalami 5 luka bacok setelah turut menjadi sasaran pengejaran para pelaku. Ya, demikian satu informasi, ganti-ganti Polsek Kota Baru gelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Pinang Merah. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda kanti-kanti, DPR ingatkan ancaman hantavirus akibat sanitasi buruk dan populasi tikus. Ganti-ganti anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyoroti besarnya risiko penyebaran hantavirus di Indonesia. Menurutnya, kepadatan penduduk, buruknya sanitasi, serta tingginya populasi tikus di kawasan permukiman dapat memicu penyebaran penyakit tersebut. Dalam meredam hantavirus, Edi mendorong implementasi pendekatan One Health atau satu integrasi kesehatan, yaitu mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian Edi menekankan pembersihan area yang terkontaminasi kotoran tikus harus dilakukan dengan perlindungan diri yang ketat. Selain itu, ia juga meminta edukasi publik mengenai kebersihan lingkungan dan penggunaan masker saat membersihkan gudang dan ruangan lainnya. Diberitakan sebelumnya, Dinkes Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut. Dinkes menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan RI menyatakan negatif. Meskipun hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko penularan penyakit zoonosis tersebut. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Untuk informasi selengkapnya mengenai DPR ingatkan ancaman hantavirus akibat sanitasi buruk dan populasi tikus dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ya, jangan kemana-mana, ganti-ganti tetap bersama tentunya nanti pada formasi pukul 15 kita lanjutkan di Jambi Petang Iko dengan Pro Dangdut, dan ganti-ganti tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ganti-ganti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kali ini di Jambi Petang Iko, ganti-ganti selama 2 jam ke depan di Prodangdut. Silakan yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdut Tanyo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Putra.
1: Iya,
0: di
1: benar,
0: Pulau Kati. Kijang. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, amin. Baik-baik saja, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan adik-adik juga demikian. Juga.
0: Alhamdulillah, saya sehat di sini. Gimana cuaca di sana, Bang Putra?
1: Cuaca tidak menentu. Kadang mendung, terus ya kadang cerah. Banyak mendungnya nampaknya.
0: Banyak mendungnya hari ini ternyata ya. Samo, ya, di sini ya. Lagi mendung, Bang. Iya, mendung, berangin-angin. Iya, Bang Putra.
1: Iya.
0: Tema kita hari ini ya, Bang Putra, kalau ngopi tim kopi pahit atau kopi manis nih?
1: Namanya kopi ya yang bagus pahit lah.
0: Yang bagus?
1: Ini yang bagus pahit.
0: Emang yang manis gak bagus? Kan contoh sayo, saya gak bisa tuh minum yang pahit-pahit tuh, Bang Putra.
1: Iya.
0: Kalau jamu masih bisa, tapi kalau kopi atau teh itu enggak mau.
1: Oh, enggak mau.
0: Mm-mm. Hidup ini sudah pahit, Bang Putra.
1: Sedang-sedang lah, ya. Sedang pahit betul tidak.
0: Iya.
1: Manis juga tidak.
0: Oh gitu. Jadi
1: kalau kemarin tuh kalau tak ngopi teman-teman itu kemarin tuh saya enggak masuk. Itu kalau tak ngopi, kalau lepas tengah hari masih lepas tidur gitu,
0: ya
1: pening kepala.
0: Oh, tidak, pusing. Kalau enggak ngopi pusing ya?
1: Iya.
0: Oh, sekarang, gitu.
1: Sekarang tidak.
0: Iya.
1: Sekarang ada mahnya, jadi agak jarang gitu.
0: Berarti kemarin kebanyakan. Oke lah gitu, berarti tim kopi pahit ya?
1: Iya.
0: Oke, iya. Abang Putra mau lagu apa sore nih?
1: Lagunya Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara. Salam-salam, silakan.
1: Salam-salamnya, alhamdulillah bisa masuk ini. Agak banyak ini.
0: Iya, enggak apa-apa. Lanjut dulu.
1: Ya, salam pertama buat adik-adik, buat keluarga.
0: Amin.
1: Buat Aja Marno, buat Mak Elo, buat Kak Butet, buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Mbak Nita yang ada di Tanjung Jatung Timur ya.
0: Iya.
1: Terus buat yang di Riau.
0: Iya.
1: Buat Mama Kembar, buat Cik Wina, buat Tengku Ardiansa, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, Bang Alimin Ketabak nanti ya namanya, buat Pak Wati dan Bang Aimannya, terus buat Cik Rusli, buat Putri, buat siapa lagi ya, buat bentar, Bang Kadir, ada kemarin Atuk Ijan, terus buat Bang Juli, terus buat Andi Musin, Andi Sagrawinata, Andi Indra, terus buat siapa lagi ya, buat Bang Hanza Yusuf, buat Bang Abdullah, buat Bang Ajum, buat Bang Iin, buat semuanya sudah untuk satu RT sudah
0: tadi. Oke, untuk semuanya aman.
1: Dan semua selalu sehat walafiat ya,
0: teman-teman.
1: Ya, lagunya ada.
0: Lagunya ada.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Saya permisi, matur suwun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra di Pulau Kijang yang sudah bergabung tim Kopi Pahit ya. Ini ada Seruling Asmara, lagunya nanti saya putarkan. Di belakangnya Bang Putra, silakan di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo Kak Ajeng.
2: Di mana?
0: Di Pro 4 sama aku.
2: Bisa memangnya?
0: Bisa dangdutan dong, kita. Dangdutan. Masa gak bisa?
2: Ntar abis yang nyanyi ya.
0: Ay, Kak Ajeng be. Kak Ajeng, gimana kabar?
2: Sehat, Dek.
0: Alhamdulillah, cuaca di sana gimana?
2: Panas, Dek.
0: Panas?
2: Iya.
0: Wah, sangat berbanding terbalik ternyata kita ya.
2: Ntar malam mungkin hujan mungkin.
0: Nah, bisa jadi. Biasanya itu tuh. Beda ya.
2: Iya.
0: Kak Ajeng. Nah, sudah dengar temanya tadi?
2: Kopi, air kopi.
0: Tim kopi pahit atau tim kopi manis?
2: Nah, kami bilang manis enggak, sedang-sedang lah.
0: Oh, sedang-sedang.
2: Beb, sudahlah Beb, baru masuk Beb.
0: Ya Allah.
2: Ntar butuh Beb.
0: Aku tahu ini siapa.
2: Kalau tahu sudah diem di mana ya.
0: Iya. Aman, rahasia terjaga.
2: Kayak gitu lah kami. Ya
0: sudah. Oke, Kak Ajeng, mau lagu apa Kak Ajeng?
2: Gadis Manis Kalimantan ya.
0: Gadis Manis Kalimantan, ini biasa di request Bebep nih.
2: Di request apa?
0: Di request sama si Bebep. Sering loh. Dah, salam-salam, silakan.
2: Salamnya buat ya, apa ya? Buat Mama Sianto, buat Mama Kembar, Bunda Windy, udah tuh Kak Fina Kampar, udah itu Bang Julpa ya.
0: Siapa? Ah,
2: buat buatnya Bang Ing, buat Bang Abdullah, udah tuh buatnya apa ya? Buat Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bunda Watipa sama Ya Eman ya, Budi Sila.
0: Oke.
2: Bang Andi Muksin juga.
0: Iya.
2: Bang Ajum. Buat saudara kita yang jauh karena di Kefri. Buat ya siapa?
0: Siapa?
2: Yang di Kefri siapa?
0: Yang di Kefri Bang Tengku dah. Tengku Ardiansyah.
2: Bang Tengku Ardiansyah, mana suaranya ya? Buat ya Mas Alfiati sama adik Fitrinya ya.
0: Iya.
2: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat ya, Bunda Nadia, semua Bang Alimin, Bang Armi, buat ya, Bang Ramlan, buat ya, Bang Amr, buat semuanya aja lah dek.
0: Oke Kak Ajeng.
2: Oh iya buat ya, Mas Juli juga ya.
0: Iya.
2: Dek yang ATM atau TTM?
0: TTM?
2: Buat ya, Bang yang ATM itu siapa?
0: Nggak tahu. Nggak tahu. Apa Kak Ajeng enggak tahu.
2: Ai, pokoknya pakai TMTM lah.
0: Abang TMTM.
2: Buat semuanya aja deh.
0: Iyalah, iya.
2: Antar pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ajeng yang sudah bergabung ya, masih tanda tanya siapa Abang TMTM itu ya. Oke, di belakangnya Kak Ajeng silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut Panjela, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nadia.
2: Apa kabarnya, Abu?
0: Alhamdulillah, di sehat, Bunda gimana?
2: Kemangan hujan, Di.
0: Hujan?
2: Ya.
0: Lebat dak?
2: Deresan, ya.
0: Deres. Asik tuh mandi. Oh,
2: iya.
0: Iya. Di sini masih mendung-mendung, Bunda.
2: Sudah
0: deres ya. Mungkin nanti pindah ke sini lagi giliran.
2: Anak bobonya bis ke hujan.
0: Saya enggak bisa bobo.
2: Harus tugas bisa bobo lah.
0: Apa namanya tadi? Temanya tim kopi pahit atau kopi manis?
2: Jadi susah ngomong.
0: Iya, yang lain minuman teh bisa gitu.
2: Ada manis jambu lah, ada manis
0: jambu.
2: Iya. Kita kan udah manis deh.
0: Ah, yang benar. Iya, percaya, Dis, Bunda percaya. Percaya. Ya, aduh.
2: Agensi tadi Putra RTM?
0: Iya,
2: Putra Rantau Majo.
0: Oh, enggak tahu, Adis.
2: Kalau
0: Putra kan, Adis taunya Bang Putra yang di Pulau Kijang. Iya.
2: Putra Banten. Putra banyak, Adis.
0: Banyak ya, Putra ya. Ya, sudahlah. Iya. Bunda, mau lagu apa, Bun?
2: Bunda mau nyanyi. Lagu Cintaku sedalam putaran bumi.
0: Sedalam.
2: Lagu Basarun.
0: Sedalam.
2: Ya, sedalam putaran bumi.
0: Oke.
3: Nah, salam ya, Bib.
0: Salam, silakan.
3: Salamnya buat habis yang sur, selamat bertugas, cepat semangat ya, Bib.
0: Oke, Bunda. Iya.
3: Satu-satu pulangnya nanti ya.
0: Siap.
3: Nah, terus ada Mas Alimi, selamat pekerjaan dan pekerjaannya. Terus ada Rudy Ramelang, Hamar Batung, Harmi Medung, Ajeng Tadia, terus ada Putra Pulau Tiga, Andi Musim, Pak Aye, terus itu ada Wati Ulsa, Kak Bungkes, Mang Agung, Bang Ijal, Mas Yasina, Pak Ahmad,
0: waduh,
3: Mama Hela, Umi Ayang, terus juga
0: Iya, untuk semua ya. Aduh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia sudah bergabung, tidak ngopi ya. Jadi alternatifnya saya tanya teh tadi ganti-ganti. Ternyata manis-manis jambu bae ya. Karena sudah manis katanya tadi. Lagunya Cintaku Sedalam Pusaran Bumi dari Adibal nanti saya putarkan. Di belakangnya Bunda Nadia ada siapa? Halo, Prodangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, apa kabar?
4: Adis Sara.
0: Yang ini lengkap ya.
4: Iya, untuk ada dari sembuh.
0: Iya, kenapa Bunda?
4: Bunda dari saya bikin tempe kuling.
0: Ih, enaknya.
4: Oh, mantap ke sini ya.
0: Aduh, mau hujan.
4: Kan
0: deket juga. Baliknya lama masih.
4: Kan jam 8 kan baliknya.
0: Jam 5.
4: Ayo.
0: Jam 5.
4: Di rumah gak ada yang ngopi anak bujang, di rumah ngopi manis-manis jambu.
0: Manis-manis jambu. Anak bujang bunda di rumah ya. Anak bujang bunda di rumah dak.
4: Anak bujang bunda udah balik ke bulian lagi.
0: Hah? Kok gak balik lagi?
4: Nah, kemarin Sabtu kan balik, ini kan senang kan berangkat lagi ke Bulia.
0: Iya, oh sudah balik ke sana?
4: Iya.
0: Oh, disedengarnya dak balik. Sudah balik.
4: Sudah berangkat lagi ke sana.
0: Aduh, sebentar nian.
4: Iya, gak jalan kerja sana.
0: Cuman nolah dak, namanya kerja dak.
4: Istrimu bukan babumu.
0: Oke, siap. Langsung be. Kalau
4: ngelakuin sama Bang Putra, pulang Kijang, gak ada yang ikut ke lah.
0: Iya.
4: Salam buat apa mama Sampo?
0: Iya, istrimu bukan babu kan?
4: Iya, itu si Jawa nyanyi ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Ganti-ganti lagunya nanti saya putarkan ya. Karena ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 15:27. Sembari menunggu, kita dengarkan ganti-ganti lagu-lagu bernuansa islami berikut.
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, anti-anti dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anti-anti kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah penguasa langit dan bumi sedang memanggilmu untuk menemuinya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

paling kuat, tapi siapa paling tulus? Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih di Prodangdut, ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdut tani yuk Dede Adi.
0: Ayo dengan Bang Armi, apa kabarnya Bang Armi?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Gerimis ya, sudah di situ ya?
1: Tadi sudah hujan, ini mau hujan lagi nak.
0: Oh, tinggal sisa hujan gerimis tapi ternyata mau hujan lagi.
1: Iya, berangin-berangin.
0: Okay. Iya, di sini kedapatan anginnya kencang nih, Bang.
1: Iya.
0: Iya, Bang Armi.
1: Ya?
0: Diminum kopi pahit atau kopi manis?
1: Kopinya... Apa namanya tuh?
0: Kopinya pahit?
1: Sedang aja.
0: Oh, yang sedang-sedang aja, berarti tetap pakai gula ya?
1: Iya, tapi tidak ada anu.
0: Enggak terlalu manis.
1: Dado kental.
0: Oh, dado kental.
1: Jarang, kopinya kopi jarang.
0: Kopi jarang.
1: Iya.
0: Oh, berarti enggak banyak dong bubuknya.
1: Iya, enggak banyak kopinya.
0: Bening kage. Iya, biasa kan orang maunya tuh yang hitam enggak bang yo, yang kental ya
1: yang
0: kopinya
1: hitam,
0: ya.
1: Kental itu apa namanya kurang enak.
0: Oh, menurut Abang kurang enak.
1: Iya, kalau Abang kurang enak.
0: Oh, iya, tapi tetap pakai.
1: Kalau biasa kan iyo. Enak katanya kan?
0: Iya, kadang tuh kan pahit nian. Untuk sakit kepala mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Armi mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya Adis Palestina.
0: Gadis. Ya, kalau Adis nih Adis Jambi. Gadis Palestina. Oke, silakan salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya buat Dede Adi.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sukses juga. Tadi malam kena hujan enggak?
0: Enggak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kena lah dikit-dikit, gerimis-gerimis ya, gitu. Iya, ada.
1: Banyak yang sudah masuk tadi sudah banyak ya?
0: Ada banyak.
1: Bunda Nadia yang dengan Rati Mbak Wati.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan Bang Alimin juga. Bang Putra RTM, Bang Udin.
0: Iya. Yeah.
1: Buatnya Bang Ajum, buatnya siapa lagi, Nela, Ajeng, Vero, Ika, Novi Novita, buatnya Mak Supri, buatnya Kak Buset, Bang Ijal, buatnya Bang Rudi.
0: Iya. Yeah.
1: Buatnya siapa lagi ya, buat semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kalau masuk tuh lupa jadi.
0: Iya.
1: Iya. Sekali lagi Dede Adis. Yo. Itu lagunya buat Dede Adis itu.
0: Oke, okay, Gadis Palestina ya, Bang Armi.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Armi yang sudah bergabung, lagunya Gadis Palestina ya. Di belakangnya Bang Armi. Halo Prodangdut. Halo.
1: Halo, yuk kita berdangdut di
0: Prodangdut. Nah, dangdutan yuk.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Tengku Ardiansa, apa kabar?
1: Sehat, konsep di Prodangdut loh.
0: Apa?
1: Loh.
0: Apa Bang?
1: Prinsipnya selalu
0: stay single. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Gimana cuaca di sana, Bang Tengku Ardiansyah?
1: Oh, kalau tadi pagi dicurahin hujan cukup deras sekali, tapi sekarang sudah cerah secerah habis loh.
0: Oh, emang iya.
1: Iya, kalau nggak cerah nggak mungkin nyiar ya.
0: Kan? Oh, ya. Allah. Oke, Abang Tengku Ardiansyah di sore hari ini.
1: Kita minum kopi ya?
0: Kopi pahit apa kopi manis?
1: Tapi kalau saya tidak minum kopi, saya itu menggunakan gula aren loh.
0: Pakai gula aren?
1: Iya.
0: Oke, pakai gula aren emang beda ya rasanya kalau pakai gula pasir ya?
1: Iya, tapi kadang-kadang kalau gula pasirnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang kalau kita terlalu banyak, itu bisa juga jadi diabetes.
0: Oh, itu pastilah.
1: Nah, itu makanya kita mengkonsumsi gula aren loh.
0: Iya, ganti jadi gula aren ya.
1: Iya, diganti, benar sekali.
0: Oke. Mau lagu apa ini?
1: Judul lagunya Kiamat atau Terbalik, penyanyinya dari Santa Reksa.
0: Kiamat?
1: Kiamat atau terbalik dari Santa Reksa.
0: Kiamat atau terbalik?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Memang dangdut itu.
0: Iya ya. Cari dulu ya.
1: Dangdut ya, bukan program kita loh.
0: Iya.
1: dari pesan Tariksa penyanyinya ya.
0: Iya.
1: Boleh kirim-kirim?
0: Silakan.
1: Kirim pertama untuk adik saya sama petugas ya.
0: Iya.
1: Kalau pulangnya pandang ke depan ya, pandang di belakang ya.
0: Iya pasti.
1: Terus buat akropromper yang lagi bebas tugas, salam sehat ya dari Tengkuadang Sade Cepri ya.
0: Iya.
1: Tadi ada baru turun, ada Neng Ajeng, terima kasih kirim bagus. Sekali-kali kirim pulsa loh.
0: Jeng kirim salam ya. Kirim duit dulu bisa.
1: Ya kita kan harus banyak canda.
0: Betul.
1: Sudah lupakan untuk saudara kita ada Mang Ajumi dan Olama, salam sehat saudaraku.
0: Iya.
1: Terus ada Rudi ya. Udah kesumah 62, mana suaramu saudaraku?
0: Saudaraku.
1: Ada Ramlan ya. Ada Pina di Kampar ya.
0: Iya.
1: Bunda Wati, Naila di Bukit Baling, ada Putra apa? Pulau Kijang ya?
0: Iya.
1: Ada peringat baru apa deh? RTM.
0: Putra RTM.
1: Jangan ATM ya, ATM dari Kebang nanti.
0: ATM beda lagi.
1: Beda lagi. Untuk aja terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya ya.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya. Selamat
0: okay.
1: sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tadi Bang Tengku Ardiansyah sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Tengku Ardiansyah ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut kan, yuk.
0: Bang Iing, apa kabarnya Bang Iing?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semalam gimana kehujanan, Dak?
2: Enggak lah, di rumah ada kehujanan, Dak.
0: Oh iya, emang jualannya tuh di rumah ya?
2: Iya.
0: Oh, ada tempat sendiri.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Habis semalam?
2: Habis lang.
0: Tadi
2: hujan lagi deh sih.
0: Hujan lagi? Di sana hujan nggak sekarang bang?
2: Mendung.
0: Oh mendung, belum hujan.
2: Cuacanya lapar ini nih.
0: Ya cuaca lapar betul. Oke Bang Iing, mau lagu apa sore nih bang?
2: Minta lagu Awet Muda dari...
0: Awet Muda?
2: Dari...
0: Roma?
2: Bukan.
0: Bukan. Dari siapa?
2: Aduh. Ya apa ceweknya nih dong?
0: Apa? Dari siapa? Nur Halimah lah.
2: Ah bener.
0: Oh iya. Boleh bener. Boleh. Bang ya. Itu kecilin dulu bang suaranya bang.
2: Oke.
0: Termasuk ke radio kita bang. Besarnya suaranya. Awet Muda dari Nur Halimah ada nih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya dia kirimnya untuk semua dari yang beli deh.
0: Iya iya.
2: Iya ini tuh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Iing, lagunya Awet Muda dari Nur Halimah ya. Di belakangnya Bang Iing. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita. Kayaknya hujan di situ ya.
3: Hujan nih.
0: Kedengaran suaranya.
3: Iya, ya.
0: Ya, agak kedengaran suaranya Mbak Anita.
3: Hujan sana belum hujan?
0: Belum.
3: Belum bagian saya tiup ya.
0: Iya, padahal cuacanya sudah mendung-mendung maksimal gitu sudah.
3: Ya.
0: Iya.
3: Rezeki kita mengalir seperti air.
0: Iya. Ya. Amin, amin.
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Kopinya nak yang pahit apa yang manis?
3: Macam mana jawabnya? Udah kopi.
0: Ya udah ngeteh, ngeteh.
3: Udah juga ngeteh.
0: Jadi apa?
3: Enggak ada lah, ada minum manis.
0: Jadi air putih be yo.
3: Air putih, air panas, air putih.
0: Oh, iya.
3: Adis ngeteh ya?
0: Adis ngeteh?
3: Oh, enggak.
0: Ngeteh, tapi enggak sering juga kalau lagi pengen ngeteh. Tuh.
3: Iya, lagi nanya petir lagunya, Di.
0: Iya, iya, apa lagunya?
3: Iya, hujan, lagi hujan soalnya.
0: Dari Eri Susan ya?
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Semuanya aja, Di.
0: Oke.
3: Iya, iya. Semuanya lagi hujan.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya,
0: sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih ada waktu ganti-ganti di Prodangdut. Silakan di 0811-6707-9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ya, dangdutan ya Pak Abdullah, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Pak Abdullah?
1: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung masih. Belum hujan ya?
1: Belum.
0: Oke. Pak Abdullah mau lagu apa?
1: Cintaku tipis-tipis.
0: Cintaku? Cintaku tipis-tipis?
1: Ya.
0: Oke, Adis carikan dulu salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya untuk semuanya aja, yang nyenggol makasih.
0: Iya, belum lagi dapat lagunya. Cintaku tipis-tipis.
1: Iya.
0: Belum ada. Ada.
1: Cintaku tak akan berubah.
0: Cintaku tak akan berubah. Dari siapa?
1: Nah, itulah wayangnya.
0: Hey, cintaku tak akan berubah. Dari siapa ini ya? Lagu dangdut kan itu?
1: Iya, dangdut.
0: Oke, Vira Cantika.
1: Nah, itu lagu dia juga tuh, cintaku tidak
0: di situ. Date tapi cuman lu.
1: Dangdut. Dangdut salah
0: kepala ini. Iya.
1: Iya, salam untuk semuanya aja Mbak Adis ya.
0: Oke, Pak Abdullah.
1: Mbak Adis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuk Pak Abdullah yang sudah bergabung di sore hari ini. Cintaku takkan berubah, nanti saya putarkan ya. Di belakangnya Pak Abdullah ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Semar.
1: Iya, apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, Di sehat. Ki Semar, apa kabar? Dangdutan yuk.
1: Yuk. Di mana?
0: Di Perempat lah.
1: Di mana? Oh, di Perempat.
0: Iya.
1: Oh iya. Kalau joget kayak jangan dijai kaki ganti.
0: Janganlah.
1: Iya. Kalau joget laga mau dijai kaki ganti.
0: Enggak perlu dipijak kaki ganti.
1: Iya.
0: Ngeri nih ya sampai dipijak.
1: Tumit tajam pula. Nah, iyalah.
0: Iyalah. Mau lagu apa, Ki Semar?
1: Hah? Cuaca di sana cak mana?
0: Cuaca di sini mendung berangin tapi ndak hujan-hujan.
1: Oh, kalau di sini hujan nih dah. Cuma air tumpah ke bumi.
0: Air tumpah ke bumi ya, seperti tadi malam ya.
1: Iya. Ada hujan enggak? Cuma air tumpah ke bumi.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Ki Semar.
1: Oi.
0: Lagunya apa?
1: Enggak ada tema.
0: Temanya kopi, mau ngopi.
1: Oi, ngopi tuh mantap.
0: Mantap.
1: Ya, kalau saya kopinya enggak tanpa gula.
0: Wih, yang pahit.
1: Iya.
0: Harus pahit.
1: Itulah yang namanya obat.
0: Obat?
1: Iya.
0: Kalau pahit jadi obat?
1: Iya, iyalah.
0: Oh, kalau manis?
1: Oh, coba brotowali itu.
0: Oh, brotowali itu pahit. Pahit nian.
1: Ngeyel tuh mongi wong.
0: Iya, ngeyel.
1: Oh, cah ngeyelan dia ngomong gue dong.
0: Oke.
1: Ngerti ngeyel?
0: Ngeyel, susah dibilang kan?
1: Iya, ngeyel.
0: Ngeyel, dikasih tau kok ngeyel.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda?
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: salah. Tapi ketemunya janda.
0: Aduh, mantap lah. Yang ketemu belah sudah lah.
1: Iya, yang ketemu-ketemu lah.
0: Yang ketemu-ketemu aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi siapa tadi? Pak
0: tadi?
1: Abdullah ya?
0: Iya, Pak Abdullah.
1: Apa ke buru-buru?
0: Buru-buru, entah gak akan jemuran gitu.
1: Oh, dia ini goreng pisang takut mutung.
0: Oh, goreng pisang.
1: Iya.
0: Semua goreng pisang.
1: Siapa yang udah masuk?
0: Tadi, banyak sudah Ki Semar.
1: Mbak Yani udah masuk?
0: Mbak Yani belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Oh, dia lagi nak buat ini serok.
0: Buat apa?
1: Serok.
0: Serok?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Kaleng tuh ditebui.
0: Hah?
1: Buat marut ubi katanya.
0: Oh.
1: Iya. Ini gak pernah canggih.
0: Oh, untuk marut ubi itu namanya serok.
1: Parutan.
0: Oh, parutan.
1: Iya.
0: Iya, tahu.
1: Iyalah, lah salamnya buat galo-galo ya, Dek.
0: Iya.
1: Nah, kan waktu juga dah.
0: Mau
1: malam.
0: Iya.
1: Jadi kok hujan nih dah. Cuma air tumpah ke bumi.
0: Iya, sama bela.
1: Iya. Iyalah, cek itu baik buat SDs.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Murah rezeki eteng jodoh.
0: Amin.
1: Iya. Jangan lupa. Jangan lupa dan lupa.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih untuk Nyaki Semar yang sudah bergabung ganti-ganti. Ya, di belakang Nyaki Semar ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan ya.
0: Ayo, Kak Vero.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Kribo kabarnya.
0: Kribo.
1: Udah masuk ayam yang ngangkatnya di sini.
0: Loh, bukan salah saya, memang udah rezekinya. Yang lain banyak, Kak Vero.
1: Cepat diangkat.
0: Bukan salah saya.
1: Bapak-bapak aku
0: udah
1: masuk.
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Jadi mau request enggak nih?
1: Masih enggak?
0: Masih.
1: Kalau enggak masih ikutan aja.
0: Kalau masih diangkat masih dapat.
1: Boleh Cinta-Arsinta?
0: Cinta?
1: Cinta-Arsinta boleh.
0: Oh, Cinta-Arsinta. Judulnya apa?
1: Hanyut dalam kecewa.
0: Hanyut dalam kecewa.
1: Iya,
0: ya, bentar ya, cari dulu ya.
1: Salamnya buat Kesemar tadi. Bang Ula yang udah nyenggol Tero tadi, makasih banyak.
0: Iya.
1: Buat Bang Putra Pulau Kijang tadi, Mbak Nandi Purnama. Ada lagunya, Adit?
0: Ada, Sinta Arsinta.
1: Iya. Buat Adit?
0: Iya.
1: Pulangnya nanti ya, jam 5 ya?
0: Iya, lagi di jalan ya Kak Vero? Iya. Iya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum,
0: Adik. Waalaikumsalam.

Ya, terima kasih untuk Kak Vero yang sudah bergabung ganti-ganti di sore hari ini. Tadi lagunya dari Sinta Arsinta, Hanyut Dalam Kecewa. Baik, ganti-ganti berakhir sudah di Prodangdut di edisi Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah bergabung. Yang belum dapat bergabung, mohon maaf. Besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga ya. Dan berakhir sudah juga ganti-ganti kebersamaan kita tadi dari formasi pukul 11 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Dirman yang akan menemani ganti-ganti dari formasi pukul 17 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Itu jam berapa ini?
1: Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
0: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
0: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
0: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
0: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Jambi Petang Iko.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Selamat sore kantin-kantin di mana pun berada. Terima kasih yang tetap siap bersama kami. Saya Dirman, kembali hadir ke ruang dengar kantin-kantin untuk Jambi Petang Eko. Ada informasi mengawali kebersamaan kita tentang gempa magnitudo 2,6 melanda Pulau Panjang NTB. Gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Pulau Panjang NTB pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.33 lintang selatan dan 116.79 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 17 km barat laut, kedalamannya tercatat 18 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat mesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali mesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis. Buang.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakhir di laut dan mencemari perairan. Pemuda Indonesia, cinta laut. Selamat Hari Nusantara.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Satpam, ampun.
5: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambe dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambe berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
6: Pro 4, 99,2 FM.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Ternyata di mana pemberada, kita beralih ke informasi lain. Penguatan SDM ekonomi kreatif penting menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Nur menilai penguatan sumber daya manusia atau SDM di sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui sejumlah program prioritas pada 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab perubahan dunia kerja dan kesenjangan kompetensi akibat perkembangan teknologi. Afriansyah menilai transformasi digital telah mengubah pola ketenagakerjaan dan membuka peluang baru berbasis kreativitas serta inovasi teknologi. Karena itu, Indonesia dinilai perlu menyiapkan talenta yang adaptif dan mampu menciptakan nilai tambah di tengah dinamika global. Untuk informasi, penguatan SDM ekonomi kreatif penting menuju Indonesia Emas 2045. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Hmm, tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong. Tapi...
0: Tapi kenapa, Kai?
1: Sayangnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia yang begitu besar belum tergarap secara maksimal. Nah, agar pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia mengenai kemaritiman dan kelautan berubah, negara Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan.
0: Kalau gitu, aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.
0: Aku jadi makin cinta deh dengan birunya lautan Indonesia.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Adik-adik ada informasi lain yang kami hadirkan mengenai Kakor Lantas tekankan digitalisasi dan profesionalisme kepada personel. Kakor Lantas Polri Ijen Pol Agus Suryo Nugroho menekankan pentingnya profesionalisme dan digitalisasi pelayanan kepada seluruh personel Kor Lantas Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program prioritas Kapolri serta mewujudkan Kamsel Tip Kar Lantas di Indonesia. Dalam arahannya, Irjen Agus meminta seluruh personel mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi langkah nyata di lapangan. Menurutnya, setiap instruksi harus dijalankan secara konkret dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Irjen Agus mengatakan program Polantas Menyapa dan Melayani harus diperkuat di seluruh subsektor Korlantas Polri. Program tersebut mencakup bidang registrasi identifikasi, penegakan hukum, hingga keamanan dan keselamatan lalu lintas. Ganti-ganti, kami ajak bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi, nanti sembari menunggu tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat."

0: Ya, baik pendengar di mana berada-berada kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Nasihat Al-Quran lanjutkan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari sudah kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

laku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Kanti-kanti dimanapun berada, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan transport Provinsi Jambi untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Kota Jambi. Dini hari peringatan dini maksud kami waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Suhu udara berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 85 hingga 97%, arah angin timur hingga selatan, kecepatan 6 hingga 18 km/jam. Untuk perkiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut tidak ada. Titik panas atau hotspot tanggal 11 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 titik panas yang tersebar di Muara Jambi, 3 titik panas, 1 titik panas berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Forecaster on duty, Heri Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi. Terima kasih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Ketika informasi lain, Kemendagri dorong pembangunan Aceh berbasis kelestarian alam. Pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali. Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kerja bersama, tetapi juga kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004 silam, serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat penting pembangunan berbasis berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana. Safrizal menyebut kawasan ekosistem Leuser sebagai salah satu modal ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, menjaga kawasan hutan bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak. Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Assalamualaikum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusuma.

Jadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Ketika di informasi lain mengenai Menteri P3A dorong penguatan literasi digital perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi digital bagi perempuan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, khususnya anak-anak, agar mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, di mana mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital. Arifah menilai perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, pembangunan masyarakat sekaligus agen perubahan sosial. Karena itu, peningkatan kapasitas dan resiliensi digital dinilai penting untuk membantu perempuan menyaring informasi serta melindungi diri dan keluarga. Ia mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menjalankan berbagai program peningkatan literasi digital bagi perempuan dan ibu rumah tangga. Selain itu, Kementerian juga mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Di bidang perlindungan, Kementerian P3A turut melakukan advokasi di kebijakan digital berperspektif gender serta kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
3: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Malam Iku.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah.
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
4: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
5: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
6: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
7: Benar. Kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
8: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
2: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
7: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
6: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
8: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
8: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
6: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ada untuk kata-kata yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun menggunakan radio terestrialnya di 99,2 MHz. Untuk malam hari ini kita berdendang dengan Belajar Sumba. Berdendang. Jadi kata-kata yang mau bergabung boleh di line telepon 08 116707 9920. Kalau tidak sempat untuk telepon karena saking banyak yang nelpon, boleh di line WA di nomor yang sama di 08116707 9920. Kita berdendangnya dengan lagu-lagu sebelajar Sumba ya, dari Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang, Jambi. Nah, yang mau gabung silakan line telepon. Selamat malam.
1: Halo, ini dengan Riko Kota Madya Bengkulu.
0: Siapa?
1: Riko dari Kota Madya Bengkulu.
0: Oh, Bang Riko, salam kenal, Bang.
1: Iya.
0: Bang Riko. Siapa?
1: Siapa? Ya?
0: Saya Dirman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kota Bengkulu ya?
1: Ya, dari Kota Madya Bengkulu.
0: Kota Bengkulu.
1: Oh, oke. Okay. Hari ini aku mau putarkan lagu bahasa Bengkulu.
0: Oh, Bengkulu toh?
1: Iya, lagu bahasa Bengkulu, judulnya Bengkulu Kota Selenge.
0: Ah, apa pula tuh?
1: Iya, Bengkulu Kota Selenge, Selenge ikan.
0: Selenge itu ikan ya?
1: Ikan banyak tulang.
0: Oh gitu, Kota Selenge. Apa ikan yang banyak tulang? Bukannya ikan belida itu ya?
1: Bukan.
0: Oh, kalau beda.
1: Ikan yang dikonsumsi itu banyak sekali ya, bagar hiu, pendam, ikan pais, itu segala macam tuh ada.
0: Jadi penasaran saya, nama ikan di situ kayaknya sama ikan di Jambi beda nama, tapi kayaknya bentuknya sama ya.
1: Iya.
0: Tapi walaupun temanya ini sebenarnya saya pengennya itu lagu daerah lain yang disuka gitu, tapi nggak apa-apa, kita ke Bengkulu, tetap di Bengkulu ya.
1: Ah ya, betul.
0: Bolehlah salam.
1: Kirim salamnya buat yang dari Jambi dulu ya.
0: Boleh.
1: Jambi, Arya Dirman. Pendengar setianya banyak ya.
0: Banyak ada dong.
1: Kudin, Setiawan, Hamzah Yusuf, Ibu Wati, sama Ika.
0: Iya.
1: Yang dari Pak Bintang ada Eli, Ci Eli ya, Cici. Penyiarnya ada penyiar Palembangnya Jiwan sama Wak Dola. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Sampan, Edo, Banjarwo. Penyiarnya adalah Eri, Leonardo, sama Nonaria Karisma. Yang dari Bangka Belitung, wakilkan penyiarnya Ega, Kakek Takamura, atau Rara. Kalau untuk Bengkulu sendiri, Ayah Puput, Iswandi, Muda Edi, dan Mak Dadang. Dan untuk penyiarnya adalah Arfan Rahman sama Bagas.
0: Siap.
1: Kalau untuk Berundu Malam, kebetulan ya kan RRI Jambi setelah Belajar Sumba berdendang kan lagu Batak. Acara RRI dulu juga sama lagu Batak.
0: Siap. Siap, Bang Riko.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu. Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Riko. Bang Riko yang ada di Kota Bengkulu, di Kota Madia. Tapi tadi pada nanya ya, jadi enggak nih? Ya jadilah, masa kagak. Pengennya itu temanya lagu daerah lain yang disuka. Nah, kalau bisa ya daerah, maksudnya daerah selain daerah asal. Di belakang Bang Riko, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, orang lokal nih.
2: Orang lokal.
0: Lokal. Gimana kabar Bundo?
2: Alhamdulillah. Sehatlah walaupun gempor kemarin.
0: Walaupun rindu, aku takkan mencarimu. Tapi Bunda saya nggak bisa hadir, saya nggak ada kontak beliau.
2: Iya, Bundanya gempor ini sampai rumah jam 7 malam.
0: Nggak apa-apa kan sambil hujan-hujanan.
2: Iya, memang kalau hujan beneran baju kering banget.
0: Ya Allah, enak tuh langsung nyanyi ya, Memori Daun Pisang.
2: Iya deh, di atas walaupun gempor pantat.
0: Yang penting sehat selalu Bun. Kalau bisa kita temanya itu lagu yang berasal dari daerah lain selain dari Jambi gitu, kayak dari Bengkulu, Lampung, Palembang.
2: Bunda emang dari Lampung aja deh.
0: Boleh, yang mana?
2: Ini sih, telepon saya minta lagu apa ya, lupa.
0: Apa judulnya?
2: Tahu sih.
0: Ayo.
2: Bunda lupa sama judul lagunya.
0: Lalalalalala, lupa.
2: Kata Lampung apa sih?
0: Apa coba? Lagu Lampung toh? Lagu Lampung kayaknya banyak, ada Lamban Papan, terus ada juga Kumbang Hati.
2: Yang barusan saya disebut tadi?
0: Lamban Papan.
2: Bukan yang nomor 2, siapa Kumbang?
0: Kumbang Hati.
2: Kumbang Hati.
0: Bolehlah salam.
2: Salam bobotnya Babang Riku di Bengkulu.
0: Oh, kenal toh? Kenal lah, masa kagak.
2: Selamat malam lah, Mbak Jarwo juga, Mak Dada.
0: Apa betul. Ada
2: Babang Topan, Bang Edo. Yang dari banyak, laktor sih cuma tahu nama-namanya aja sih.
0: Iya. Oh, enggak pernah ini ya, enggak pernah apa namanya tuh tahu bentuknya, bentuk apa namanya? Oh, tidak tahu raut wajah gitu.
2: Enggak lah, kalau sama Topan tahu karena kita kan sering PC tuh.
0: Oh, iya, beliau sangat akses ya.
2: Iya, dia sendiri, dia sendiri, kalau yang lain sih kurang.
0: Iya. Ada lagi yang lain?
2: Terus buatnya yang dari itu ada Mbak Sisi, terus yang dari Jambi ada Ika Nyong, Ibu Yani Lebak Bandung.
0: Nyong enggak tuh?
2: Hamza Yusuf, Wah Ude yang selalu di
0: mana-mana. Iya, beliau udah internasional kayaknya.
2: Iya, kemana muka melanglang buana dia
0: ya. Kayaknya lupa pulang lah.
2: Makan dia.
0: Ya. Bunda bungkusin aja ya, Bun.
2: Bunda juga sampai
0: terkulit. Ya wes lah. Ditunggu ya.
2: Ada kulitnya di rumah.
0: Ya udah nggak apa-apa, saya udah dikulitin kok.
2: Ya,
0: ada apa-apa
2: lah ya. Iya, yang
0: dari. Iya, ditunggu ya, Bun.
2: Ya, semuanya lah ya.
0: Siap, Bun.
2: Lepas, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih yang ada di seputaran Cempaka Putih ini masih ke lokal kayaknya nih. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Hamza. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Di sana tadi nggak hujan ya?
3: Ada gerimis.
0: Jadilah bang.
3: Jadilah menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Lah lah lah, belum kembang lagi. Masih nguncup kayak gini. Ya. Lagunya. Lagu kalau bisa selain dari Jambi lah bang. Kan temanya lagu daerah lain yang disuka. Kira-kira yang mana selain
3: lagu dari
0: Jambi?
3: Lagu dari Palembang.
0: Yang mana tuh?
3: Lagu Palembang apa ya Saman.
0: Apa tuh judulnya?
3: Ya Saman.
0: Iya Saman. Aduh cantik ya Saman. Bukan yang itu ya?
3: Iya.
0: Bukan.
3: Salam-salam dulu pertama kali. Yang dari Bengkulu ya, tadi ada Bang Riko. Ada Mama Dadang, ada Bang Ayah Pupu. Kemudian di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Hatim Bulung-Bulung. Kemudian ke Tunggulian ada Pak Julia. Ada juga Kakek Tambura. Penyiarnya ada
0: banyak.
3: Rara, ada juga Rima. Kemudian ke Palembang ada Cik Sarah, ada Cik Susi, ada Cik Taujan, ada Cik Akbar, ada Cik Ili, ada
0: Cik Gaya.
3: Ada Cik Gaya punya.
0: Iya.
3: Kemudian ada Putra Banten. Kalau di Jambi tadi ada.
0: Ada banyak. Wis lo.
3: Gunawati ada
0: belum
3: tahu. Ayah apa lu?
0: Ayah mana?
3: Wak Udin.
0: Iya.
3: Ada dari CS, ada Istari Sianti juga. Selamat malam untuk yang semua lah tanpa terkecuali di acara belajar Sumba Berendang seluruh di pemimpin acara Asro 5 Stasiun RRI.
0: Siap.
3: Palembang, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Jambi. Bang Dirman, selamat malam. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di seputaran Cempaka Putih, Cempaka Putih, Palmerah, nah lah jadi Cempaka Putih ya kan. Dari Jambi kita nanti jalan-jalan ke yang udah siap-siap di ujung sana. Ini Bang, Bang siapa ya? Babang Tamban. Babang Tamban. Nah, Babang Tamban mau ikutan toh. Jadi Babang Tampan nelponnya itu ke nomor biasa, jangan ke WA Bang Babang Tampan. Kita itu lagunya, teleponnya itu ke nomor biasa, biar nanti dapat itu Bang. Soalnya kalau ke nomor WA nggak bisa Bang. Kita lanjut ya, berendang dulu lah kita. Pokoknya yang mau gabung nanti masih adalah sesi berikutnya.

0: to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Genok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Kita lanjutkan yang mau berdendang di Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Line telepon 0811-6707-9920. Tadi baru mau diangkat Babang Tampan meleset. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bang. Iya, siapa di mana nih?
1: Sama Eli, Bang, di Palembang.
0: Oh, Mbak Eli.
1: Iya.
0: Palembangnya di mananya nih?
1: Di Gandus, Mbak, Bang.
0: Di mana?
1: Palembangnya di Gandus.
0: Gandus itu jauh enggak dari Ampera?
1: Oh, lumayan jauh, Bang.
0: Arah kemana itu, ke Ilir lagi?
1: Iya, arah ke Ilir.
0: Ke Ilir Sungai Musi. Salam kenal Mbak Eli.
1: Salam kenal Bali. Sama Abang siapa?
0: Bang Firman.
1: Oh, Abang Firman.
0: Bukan. Saya tuh nama jalan loh, Mbak E. Sudirman, bukan Firman. Firman itu yang kehilangan loh, sejujurnya.
1: Banyak tuh di Palembang juga ada Sudirman.
0: Iya, nama jalan, nama tempat makan, ya kan? Tapi lagu daerah lain, Mbak, kita berbicara lagu daerah lain yang disuka, boleh nih, soalnya nanti saya putarkan walaupun di ujung udah nih waktunya.
1: Lagu daerah lain, lagu daerah selain Palembang maksudnya?
0: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. Lagu daerah ini aja, Lampung aja.
0: Yang mana itu?
1: Judulnya apa ya? Harta Mak Dio Semati.
0: Apa?
1: Harta Mak Dio Semati.
0: Harta Mak
1: Dio Semati.
0: Mak di
1: Usum Mati.
0: Usum Mati. Apa emang artinya?
1: Ya, harta enggak dibawa mati,
0: Bang. Oh, itu harta Mak diusung mati. Oh, Mak tuh enggak dibawa mati gitu ya? Oh, Mak kata kami, Mak. Oi, Mak.
1: Kalau Mak tuh ibu
0: ya enggak? Iyo. Aduh, nambah lagi kosakata. Hah, kenapa?
1: Iya, Mak, minta duit, Mak.
0: Nah, yonian lah pula teh. Boleh. Boleh lah salam dikit nih karena waktu makin mepet.
1: Salam untuk penyiar kami. Penyiar dari Palembang ada Cek Nisa, ada Cek Gaya. Selamat malam, salam kangen, salam sayang.
0: Ada lah Cek Gaya.
1: Ada lagi bertugas di studio.
0: Iya, siap.
1: Buat yang di Lampung, Babang Tampan, buat kawan semuanya di sana ya. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan.
0: Siap.
1: Di Jambi ada Wak Udin, ada Bang Setiawan, Bang Hamzah Yusuf. Kawan-kawan pokoknya.
0: Siap.
1: Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Ya ada Mbok itu Ibu Wati juga di Jambi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba dari Jambi. Malam.
0: Siap.
1: Ya buat Abang Firman.
0: Iya.
1: Oh, kayaknya orang Jawa ya.
0: Enggak, saya orang Jambi.
1: Orang Jambi. Kayaknya tadi kayak Jawa,
0: Bang. Iya, saya bisa poso Jawa, poso asing juga bisa saya, asing di matamu.
1: Asik. Oh, pinter gombal tuh.
0: Ya wes.
1: Abang Sudirman, terima kasih. Oh iya, dari Palembang juga, di Palembang teman-teman di Palembang.
0: Iya. Siap-siap.
1: Ada Sisi, ada Bang Akbar, Bang Robi.
0: Siap.
1: Bang, semua abang-abang pokoknya.
0: Iya, abang.
1: Selamat. Iya, itu aja, Pak Firman. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Kata. Tapi di sana tuh juga ada nggak manggilin tuh Ayu, ya kan? Jarang manggil Mbak. Kita balik ke lokal. Selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah di ujung nih, anak abang gitu. Itulah ula dah.
2: Rezeki
0: ni ya ni keluar.
2: Ini ada apa lagi?
0: Sehat abang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Dul. Bang Abdullah kita boleh temanya ni lagu yang selain Jambi bang, lagu yang disuka.
2: Lagi apa? Lagi Palembang Pelengger ada tak?
0: Ya mentang-mentang kemarin disuguhin empek-empek ya.
2: Iyalah, kok mente kok.
0: Bisa, wae. Pempek Lenjer boleh salam dikit, Bang?
2: Salamnya ketemu Mbak Lili tadi ya.
0: Heeh.
2: Untuk juga tadi Wak Uci, buat apa lagi ya, ada kenal Betawati. Nah, Pak Habib Sin.
0: Iya.
2: Buatnya apa, Bang Dompat. Buatnya, semuanya lah.
0: Yo, waktu habis, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim, masih di putar Jambi. Bolehlah di belakang entuk lagi, walaupun nanti agak habis waktu kita. Selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak E. Siapa di mana?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Mbak Sisi, Sisi kanan atau Sisi kiri?
3: Yang mana aja boleh lah.
0: Ah, kamu di depan aku aja. Kita ngomong berdua ya kan? Iya, iya,
3: iya. Aku maunya di depan kamu.
0: Iya, iya. Ada yang dengar sedunia. Tapi Mbak Sisi, Palembang di mananya?
3: Kenapa?
0: Palembang di mananya itu?
3: Saya di seberang Ulu.
0: Seberang Ulu. Berarti yang mengarah ke Ulu ya?
3: Ya, arah
0: seulunya
3: berang jembatan
0: Ampera. Oh, jauh dari Mbak Eli tadi rupanya.
3: Aduh, aku jadi bingung dengerin suara aku di headphone sama di radio. Terlalu iya, matiin dulu radionya.
0: Radionya kalau bisa agak oper ke tetangga. Iya. Pak.
3: Tapi merdu juga suara saya di sana.
0: Wih, merdu, bukan main. Gak ada yang puji, ya udah diri sendiri aja ya.
3: Itu merusak dunia.
0: Maksudnya. Merusak dunia. Bisa, bisa. Ngomong-ngomong nih Mbak Sisi, kalau lagunya enggak komputer enggak apa-apa toh?
3: Enggak apa-apa, yang penting sudah dengerin suara abang yang ganteng.
0: Alah-alah, emang tahu ganteng dari mana? Saya nama genteng, bukan ganteng.
3: Nanti kalau aku bilang abang yang cantik gimana?
0: Enggak. Bilang aja yang kayak manis gitu, cute, saya terima kok.
3: Abangnya manis. Emang ulah.
0: Aduh. Walalah salam dikit karena udah di ujung kebersamaan kita nih.
3: Mau habis juga waktunya ya.
0: Iya salamnya bener.
3: Salamnya fotokopian Mbak Eli tadi aja ya. Gak apa-apa.
0: Gak
3: udah
0: apa-apa.
3: Semuanya aja berbagi. Masih sempat nggak telepon gak?
0: Enggak, kayaknya gak ada lagi takut tak.
3: Aku terakhir ya.
0: Insya Allah.
3: Berarti aku jadi yang terakhir untukmu.
0: Iya, masuk. Boleh. Ada lagi?
3: Enggak ada itu aja. Nanti iya. Aku rindu padamu.
0: Iya, ajar terus.
3: Itu minta nomor WA di belakang ya.
0: Oh, boleh. Sama ini, sama Bunda Wati.
3: Oh, boleh ya?
0: Boleh.
3: Enggak, aku minta nomornya abang, bukan nomornya Bunda Wati.
0: Enggak, Bunda Wati ada enggak kontaknya? Kalau ada, tanya sama beliau, ada nomor saya di beliau gitu.
3: Oh gitu ya, ya boleh lah nanti saya tanyakan.
0: Boleh, aman itu. Bisa diatur. Ya udah, ditunggu ya lagunya. Ya.
3: Spesialnya buat teman-teman yang ada di Palembang aja nih. Salam kompak-kompak aja. Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sisi. Sisinya itu pakai she atau shin. Ya, itulah pokoknya. Waudin, aduh, bolehlah saya kasih kesempatan lah ya ngomong sedikit. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah mampir aja nggak apa-apa toh.
2: Ya salam aja Mbak Sata. Baru turun siapa?
0: Itu Mbak Sisi.
2: Mbak Sisi salam kenal deh Waudi.
0: Alah bohong. Padahal dari kemarin-kemarin udah kenal. Udahlah.
2: Iku Mbak Dadang juga.
0: Sudahlah. Ya. Jangan engkau berkilah Kakanda.
2: Di Lampung memang tambang banjar.
0: Iya Babang kat. Wah.
2: Ya.
0: Kasihan Bambang Tampan udah ndak dari
2: ya, ini di aja lah, Bambang Tampan
0: dari Ono enggak juga.
2: Iya. Idola juga ya.
0: Yo.
2: Yang di Bangka tuh ada Julia juga ya buat semuanya aja lah ya.
0: Iya.
2: Ya, yang penting gimana semoga.
0: Kenapa?
2: Kita selalu rezeki lancar ya.
0: Insyaallah amin.
2: Ya minta nomor WA-nya ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waudin jangan pura-pura Mbak Waudin. Iya, kalau sama Waudin kalau mau minta kayaknya enggak ada nomor saya. Atau mohon maaf ya, kita waktunya udah di ujung betul. Saya mau ngejar nih lagunya ada 2 yang udah diminta, takutnya nanti enggak keputar. Jadi terima kasih. Di lain kesempatan kita bisa berdendang lagi. Sebenarnya walaupun tidak dengan belajar Sumba berdendang, bisa juga berdendang dengan lagu-lagu lainnya nih. Apalagi malam ini seperti yang dikata tadi, siapa Bang ini ya, Bang, bukan Bang Topan, yang awal tadi siapa, Bang Riko. Nah, nanti ada Batak tuh, lagu Sumatera Utara. Jadi mau tetap bergabung bisa, masih tetap di 99,2 MHz. Kita tutup dulu, di lain kesempatan bisa-bisa bersua kembali lewat udara. Bang Topan, gak bisa telepon ya Bang.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Rumpat RRI, Suaro Budaya Jambi.
4: Ganti-ganti informasi lain kami hadirkan mengenai Mendes minta PAPDESI sukseskan program prioritas Presiden Prabowo. Pemerintah meminta kepada perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI untuk berkontribusi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yantri Susanto mendorong PAPDESI untuk mewujudkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Musyawarah Nasional atau Munas 2 PAPDESI dengan mengusung tema Menyatukan Desa Mengawal Astacita. Mendes Yantri menyebut peran PAPDESI sangat penting karena sebagian besar program prioritas presiden dilaksanakan di daerah hingga desa-desa. Untuk informasi, Mendes minta PAPDESI sukseskan program prioritas presiden Prabowo. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Ketika dimanapun berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Kita berdendang dengan lagu Batak untuk malam hari ini atau lagu Sumatera Utara. Sebenarnya bukan Batak aja, pokoknya dari yang perbatasan Aceh itu sampai perbatasan Sumbar. Saya kurang hafal ya nama-nama kabupaten, kota untuk provinsi Sumatera Utara. Nanti saya cari tahu dengan orang asal sana lah. Kayaknya juga gak hafal beliau. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, Kak. Kakak sibuk.
1: Horas,
0: alhamdulillah sehat, Kak.
1: Oh, sehat dong.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Oh lo. Baik, artinya.
0: Bisa.
1: Lagunya dulu.
0: Lagunya apa, Kak?
1: Sapu tangan. Penghapus. Iya.
0: Kok panjang kali?
1: Sapu tangan penghapus ilu.
0: Sapu tangan.
1: Penghapus
0: pilu.
1: Iya.
0: Ilu atau pilu?
1: Ilu artinya sapu tangan untuk ngelap air mata.
0: Oh.
1: Itu artinya.
0: Gitu ya?
1: Ya iya.
0: Bisa.
1: Ada enggak?
2: Membayang rasa niru.
1: Iya.
0: Itu okay. Bukan kali kaleng kata enak, kita. Ya? Memang mantap lah itu. Apa
1: ya, iyalah.
0: Apa tadi bilang?
1: Sapu tangan penghapus ilu.
0: Oh.
1: Artinya sapu tangan untuk menghapus air mata.
0: Oh, ilu itu air mata.
1: Iya.
0: Beda kali
1: kan
0: ya.
1: Ilu.
0: Kata orang Jambi itu air mata.
1: Beda dong air.
0: Kakak.
1: Iya.
0: Kak.
1: Ah.
0: Mau ketawa saya. Kakak.
1: Apa?
0: Kakak sebagai orang Sumatera Utara, hafal nggak tuh yang provinsi beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara tuh?
1: Seperti?
0: Ya, kan banyak itu. Berapa kota kabupaten kabupaten gitu loh.
1: Oh, banyak lah. Simalungun.
0: Nah, ayo apa
1: sudah
0: lagi?
1: Sudah tuh, ini apa ya?
0: Nah, kan nggak hafal kan?
1: Tapsel, pokoknya banyak lah. Tarutung. Iya, Tarutung. Sudah itu apa? Oh, Sibolga. Bermacam-macam lah. Ya.
0: Oke, kamu saya. Kakakmu tahu.
1: Iya itu, iya.
0: Ayo, berapa jumlahnya? Ayo.
1: Banyak lah. Banyak kali loh.
0: Aduh, ya udahlah kalau gitu enggak apa-apa.
1: Kenapa?
0: Ya kakak pun ternyata udah gak hafal dengan daerah sendiri.
1: Mana lah ya,
0: udah,
1: tapi tahu.
0: Udah terminum pun air sungai Batanghari.
1: Udah minum Danau Toba itu.
0: Danau Toba lagi.
1: Iyalah.
0: Ya udahlah gak apa-apa kak. Kakak, salam lah kak.
1: Apa?
0: Salam lah.
1: Salam
0: iya.
1: Kau kemana gak pergi kan?
0: Iya gak bisa kak saya, ada
1: kemana?
0: Urusan dunia saya.
1: Kemana?
0: Urusan dunia saya.
1: Oh dunia ya.
0: Dunia.
1: Mau calon juga ya?
0: Ah insya Allah kak.
1: Amin ya Allah. Salam ya.
0: Iya kak.
1: Ini penelpon kelima ya?
0: Baru juga perdana kak.
1: Amin ya Allah.
0: Sengaja
1: salam
0: pun.
1: Salam ya. Buat Didi kita iya. Selalu kamu dia.
0: Amin insya Allah.
1: Pokoknya kau paling terhebat lah.
0: Aduh sekali kakak.
1: Amin lah.
0: Amin ya Allah.
1: Mama Rizka Tasyawati. Oh Mama Rizka ada Ayah Rizkanya. Terus Tasyawati ada Kang Emannya. Terus ada siapa itu Ijal Wiwin. Mak Asep Bram, Mama Iqbal, nggak tahu siapa ya Mama Iqbal.
0: Mama Iqbal.
1: Terus itu siapa itu lagi namanya ya Bunda Akhir, siapa ya kita bilang ya, Bunda Awal, Ayah Awal, Bunda Teranai, Joker, pasang-pasangan kan?
0: Iya.
1: Gak payah lah mesti harus ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Naila, Bu Desila. Terus buat itu, siapa itu namanya yang dekat Lewin itu?
0: Siapa?
1: Ajeng.
0: Mm-hmm.
1: Abi. Arman, abangnya Arman siapa ya?
0: Bang siapa ya?
1: Ayo siapa di?
0: Bang itu lupa saya.
1: Iya kakak juga lupa.
0: Kayaknya sulit kali namanya disebut.
1: Iya.
0: Bang Army.
1: Army Mudung.
0: Ya.
1: Bang Ajum. Terus buatnya Wak Udin Yedno. Oh siapa itu Bedul ya? Bedul ada kan?
0: Ada.
1: Ada. Terus ada siapa lagi ya? Ada Putra. Terus ada Pak Mamat yang Talang Manjar. Terus ada si siapa lagi? Mbak Nadia, Pak Alimin, Pak Alimin, Mbak Nadia, Roman Rahman. Terus Pak Bakso Ahmad. Pak apa ya yang rumahnya sana kawannya Pak Ahmad tuh lupa ya. Terus ada lagi ibu semuanya lagi panjang kali lagi.
0: Iya udah habis waktu
1: Indra itu Pak. Indra Siregar ya kemana ya? Gak pernah masuk dia.
0: Gak ada memang beliau.
1: Terus oh Cik Ramli. Terus buatnya itu siapa? Cik Semar. Iya memang ada loh di.
0: Ada kak ada.
1: Ada kan lagi Semar.
0: Iya.
1: Terus ada ini, siapa itu namanya ya? Kakak lupa lo kalau gak pernah dia sering nyenggol kakak. Tapi kakak gak pernah di.
0: Gak apa-apa kak, itu kehidupan.
1: Rumahnya di Tanjung Kawat. Simpang Kawat, siapa namanya itu? Pen lama.
0: Iya.
1: Iya siapa sih Diko? Iya.
0: Banyak kali kak.
1: Udah. Di.
0: Iya kak.
1: Kok ganteng ya?
0: Aduh, makasih Kak Abi waktu kita, Kak.
1: Makasih
0: ya,
1: dia.
0: Iya, sama-sama, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Utet, lama sendiri ya. Ya Allah, sekalinya ya kan. Ngomborong. Yowis, rak popong. Nggak apa-apa, yang penting... yang penting hati beliau senang. Selamat malam. Halo. Lah, putus. Cik Wusli, ya Allah, Cik, apa hal kau sinyal, Cik, carilah, Cik, selamat malam.
3: Malam juga,
0: wajib. Ya Allah.
3: Harus,
0: ya, nu,
3: Senggol pula.
0: Kalau kata orang Jambi itu, ibu, hati nengok.
3: Iya, ibu, nengok, senggol, aduh. Nak ngaco aku
0: tadi tu, nak mundur tadi, tahun depan nak nongki, tadi tu
3: tenggol.
0: Nak cam mana lah kehidupan. Bang Dol.
3: Yo.
0: Bang Dol mau nang dengar lagu yang mana ini?
3: Ikutan deh lah, pilih ikutan deh.
0: Boleh, boleh.
3: Yo.
0: Tapi Bang Dol termasuk yang tahu tak nih beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara?
3: Sumatera Utara, di mana pernah di Binjai?
0: Oh di Binjai pernah, kota ya?
3: Yo, Binjai.
0: Sekali, dua kali, tiga kali, berapa kali itu memangnya? Siapa tahu kan berkali-kali dari Binjai ke Gunung Sitoli. Terus balik lagi ke kota Medan, mana tahu keliling-keliling ya kan? Salam boleh lah bang?
3: Salamnya buahnya Kak Butet, Kak Butet, Kak Kawat. Iyo, kalau CS itu cuma kawat ya.
0: Iyo, beliau tuh lupa kebanyakan pula tadi tuh.
3: Iyo, makan banyakan makan apa dak?
0: Dak, beliau tuh lagi semangat karena memang habis makan.
3: Oh, iya, makan malam terus ya, nyemakannya
0: siap, siap, siap. Ada lagi?
3: Buat Mendawati, buatnya Mang Ajum, buatnya Andi Penti, Namja Yusuf, Mbak Vero, Ajeng, Mbak Isyar Beranti, buatan Ayla, buatnya Uci Ramlan Alimin Amar Batu, Mbak Abang Indra, Nabila, buat semuanya lah, itu Yani juga.
0: Siap.
3: Ya, buatnya Bang Dimana tugas, makanya sepaktunya Bang Dimana.
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim. Ha, beliau yang tersenggol tadi. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oh, Cik.
4: Malam, Daman. Apa lo kak tuh?
0: Ya Allah, Ci.
4: Kamu di tengah lubang kemana?
0: Saya.
4: Iya.
0: Saya lagi ngurus kehidupan saya.
4: Kata orang, kok kau pergi haji, benar di mana?
0: Belum, Ci. Kalau lo pergi haji, tak mungkin lah suara saya sampai siku.
4: Iyo, tidak aku.
0: Tidak pula. Dari
4: kampung, apa?
0: Tidak juga, Ci. Enggak lah, pokok lagi ngurus kehidupan saya lah. Sehat lah, Ci?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada keringinan di sana?
4: Dingin, Mang.
0: Babana, Diki.
4: Iya, tapi jangan lembab dah, Diki.
0: Jadi. Diki itu makan dalam biasanya itu.
4: Betul ya, Mang. Awan keluar dukang, Mang. Emang mana dukang, enggak masuk rumah.
0: Hei, Bawati. Dekat Diki kompo itu, Ci.
4: Hai, meletum.
0: Meletum, dah lah. Dah hal lah itu. Tapi, Ci, kita benar-benar yang lagu ini, malam ini. Sumatera Utara. Sumatera Utara.
4: Ya, gimana? Aku tak tahu malah itu, Mang.
0: Jadi. Ya, bagilah ada-ada. Tara ya, Gading. Oh, pengen nak cewek nian.
4: Iya.
0: Ah, kita lanjutkan.
4: Mang, banyak kawan orang Medan benang. Kalau begitu, butek dah lo, nampak.
0: Iya, betul nian.
4: Iya. Tadi saya tak butek dah.
0: Iya, udah kakak butek lagi.
4: Nah, aku tadi kawan aku di Kasang tu, butek juga namanya.
0: Oh. Cantik.
4: Tak ada nama lain.
0: Tak ada nama lain. Kayaknya tak ada nama lain. Memang cantik lah panggilannya.
4: Oh, panggilannya.
0: Iya. Kayaknya nama.
4: Kalian tanya aku Kolob.
0: Kolob tu Jambi.
4: Kata aku Kolob.
0: Kolob. Saya pun belum hafal tu. Kalau panggilan yang waktu itu pernah diajarkan kalau panggilan yang masih single, yang cowok itu apa gitu. Nah.
4: Oh, lain-lain ya.
0: Mm-mm, kalau yang sudah menikah tuh beda lagi panggilannya.
4: Iya, sama kita Jambi kalau kecil kulu.
0: Iya, gedang dikit. Kalau nah, Nita, salam lah tuh.
4: Iya, Pak Buten gede, Pak Buten, orang dah. Tidak ada ambil lah, jadi. Weh, buat jalan kedua. Banyak tadi dengan teman Gano. Kalau banyak teman baru bagi kami ke buntutnya.
0: Itu lah tuh enak benar lah tuh.
4: Iya, ambil lah kepala itu buntutnya.
0: Udah, hajar lah kalau ya.
4: Buat ikan cantik. Nah, ini masuk lah dia tuh.
0: Iya.
4: Kalau lah mana, orang tidur dapur kan.
0: Siap.
4: Terima kasih nama lo tu ya.
0: Sama-sama, Ci.
4: Ya, mudah kau sehat lah.
0: Ya, amin. Kalau
4: kau ada subah tu eh. Ya, biasa ada tunggu kan.
0: Amal lah tu.
4: Ya, kemarin ni siapa tu? Siapa kenti tu?
0: Awal sebelah.
4: Ya, kira satu tu.
0: Yo, no.
4: No, saya komodo lah. Kita undang.
0: Yo.
4: Terima kasih nama lo tu ya.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ci. Ah, isu ada pula tu kali saya nyebut. Lagi lah kok yang biar penasaran. Kita nenang dulu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
2: Kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
2: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
3: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
4: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
4: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci, Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Selamat malam dan terima kasih kanti-kanti yang tetap setia bersama kami. Untuk kanti-kanti yang mungkin jauh-jauh juga mendengarkan melalui streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Kanti-kanti yang mau bergabung malam hari ini, kita lanjut ke pendengar yang antre menunggu dari tadi di 08 116707 9920. Selamat malam.
1: Horas
0: Abangku. Gimana kabar Bang Andi?
1: Ngodong, ketiduran tadi.
0: Ketiduran. Pantasan pantasan tadi belajar Sumba berdendang kagak ada Abang.
1: Ada tadi ya?
0: Iya, Bang. Sebelajar Sumba kita.
1: Jambi tuan rumah.
0: Betul sekali.
1: Aduh. Itu tunggu-tunggu. Tiduran.
0: Itu terlalu lelah berarti, Bang.
1: Iya, capek ngelarikan anak gadis orang, istri orang.
0: La kok iso?
1: Ya kan mobil jemput sana sini.
0: Iya juga ya.
1: Bentar istri orang, anak gadis orang dibawa.
0: Oh iya, betul pula dah ya. Hebat Abang gitu. Padahal saya tidak terpikirkan seperti itu, Kakanda. Saya kira Kakanda melakukan tindakan itu di luar Nurul.
1: Oh
0: iya,
1: enggak lah, tidak. Nurul, saya sudah gabung enggak tadi di Ternate?
0: Belum
1: ya, aduh, kasihan dia enggak bisa gabung-gabung.
0: Iya, kayaknya banyak ini, banyak pasien kita. Biar sehat, kita mau lagu yang mana kita?
1: Saya minta lagunya ini, apa namanya ini?
0: Apa tuh?
1: Lagu... Biring-biring lah yang remix yang orinya ya.
0: Boleh.
1: Terus salam ya.
0: Biring-biring emang judulnya ya?
1: Iya, Biring-biring Manggisku.
0: Oh, Biring Manggis.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iya. Salamnya pertama-tama buat Nirjikaku yang cantik, yang imut, yang ada di Ternate,
0: yang jauh di hati.
1: Monitor, selamat monitor sayang. Salam sehat bagi selalu di sana. Ya. Kalau tidurnya jangan terlalu malam sayang, nanti sakit. Semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Amin.
1: Terus buat Pero, apa kabar Pero?
0: Iya, udah lama nggak nongol.
1: Gerak manulnya ada Irman ini biar sembuh.
0: Iyo.
1: Aduh. Ajeng.
0: Betul.
1: Aurel. Iker Fianti. Neila. Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Budi. Tete Anitaku di Sungai Tomon udah gabung belum ya?
0: Belum juga, Bang.
1: Buatnya Pina di Kampar Riau. Mama kembar.
0: Iya.
1: Mbak apa itu yang di Lampung itu? Ya.
0: Siap.
1: Lupa saya namanya tuh.
0: Lupa.
1: Terus Bang Muksin, Bang Indra, Bang Setiawan, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Mang Udin, Cisemar, Amarkan, Bang Ramlan, Abdullah. Ya, buat semua saya dari A dari sampai Z dirangkul jadi satu. Buat Dirman,
0: saya.
1: Salam bahagia.
0: Insya Allah.
1: Semoga Dirman dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Tapi
1: terima
0: Bang,
1: kasih,
0: Bang,
1: selamat, well, ya.
0: Bang, satu tadi saya lupa rupanya.
1: Ya.
0: Kalau berbicara mengenai Sumatera Utara, Abang hafal berapa kota kabupaten, Bang?
1: Kabupaten.
0: Iya. Hafalnya apa aja gitu?
1: Kisaran. Ciantar.
0: Pernah ke sana, Bang?
1: Alhamdulillah kan sekarang mobil ya ke sana.
0: Oh iya, nah itu makanya saya penasaran, Bang. Oh, ke Kisaran pernah, Bang ya?
1: Pernah, Brastagi.
0: Mantap.
1: Toba.
0: Mantap.
1: Niat saya sudah sampai niat.
0: Alamak, jangan nyebrang kita, Bang.
1: Nyebrang naik feri dari Polda.
0: Walah, bisa kapan gitu ya.
1: Bahasa Nias itu kayak orang bahasa
0: Thailand,
1: Spanyol gitu.
0: Kayak Thailand, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Inurgo na Irna katanya. Inurgo katanya.
0: Ya udah.
1: Saya sampai ke Lompat Batu itu saya. Ada ke Lompat Batu itu.
0: Betul.
1: Sampai ke situ.
0: Siap, Bang.
1: Dia kan ada di Nias Selatan, Nias Utara ada sana. Orangnya kayak orang Cina, Bang. Anu, Man, putih-putih, pipit.
0: Betul, betul. Ada kayak pencampuran gitu ya, Bang, ya.
1: Iya.
0: Siap, siap.
1: Orang Jepang gitu.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Andi Cakra. Tapi asik juga ya berbicara mengenai ini daerah sana ya, Kak. Yang udah dapat ke sana itu kayak ngerasa wow, jauh juga perjalanan. Karena kan arah-arah barat sono ya. Selamat malam, Babang.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Dirman.
0: Waalaikumsalam, Abangku. Kenapa nggak masuk-masuk dari tadi, Bang?
2: Tapipun.
0: Iya, ya pun.
2: Ya, sinyal lah, Bang. Maklum lah, ketumbur-tumbur. Karena antusias dari berapa benua tadi itu.
0: Benua, bisa-bisa ya, Bang, kita ngomong
2: tapi
0: benua.
2: Saya nggak geser ya, abis dari tadi belajar sumber, langsung saya digital ya. Terus aku pilih Jambi. Uh-huh. Dari kakak tadi yang minta lagunya menghapus air mata, saya nggak kalah lagi. Abis kakak itu turun, mencet ke Bang Abdul. Bang Abdul turun, yang nomor 3 tadi. Ini Bang Andi lagi nomor 4. Saya kapan kebagian? Insya Allah belum. Bang Dirman belum pulang, saya gak bakal berhenti mencet.
0: Tapi Bang, beneran tadi udah saya pencet loh, Bang, tapi tiba-tiba putus gitu.
2: Iya, karena kan durasi dia kalau telepon itu kan tutut.
0: Iya, betul.
2: Sabar orang dia.
0: Begitulah kalau dengan jodoh ya.
2: Kayak jalan datar aja kepleset. Apalagi tadi kakak tapi tadi siapa kakak? Siapa yang lagu katanya Uli menghapus air mata ya?
0: Iya, itu emang kakak itu emang orang Medan beliau.
2: Kan ada tuh menghapus air mata tadi itu. Kalau menghapus masa lalu ada sih.
0: Aduh. Ku tak tahan.
2: Tadi udah di hati saya. Kalau sampai acara Bali Sumba enggak masuk, acaranya yang Bang Dirman belum tembus, jangan balik dulu Bang Dirman.
0: Tunggu saya. Saya mah enggak balik-balik, Bang. Tunggu acara tutup saya mah.
2: Iya. Jam 11 masih bisa ini tadi.
0: Tapi Bang Tampan pernah ya ke daerah Sumatera Utara atau beberapa tempat ada enggak yang hafal?
2: Kemarin itu ponakan dapat istri orang sana ya.
0: Daerah mana tuh?
2: Daerah Medan.
0: Nama tempatnya?
2: Nama tempatnya tuh.
0: Apa ya?
2: Tadi udah disebutin. Saya udah cewek tadi. Apa kampung kamu tadi ada Sri
0: apa?
2: Dia banyak orang Jawanya sih di situ.
0: Banyak orang Jawa. Oh ya benar, karena persebarannya kan banyak tuh. Di mana memangnya?
2: Ya aku tanya dulu ya
0: nih. Di Nias enggak kayaknya. Kalau Nias emang asli emang orangnya di sana kalau enggak salah, ada beberapa tempat Niasnya itu ada yang Melayu, ada yang memang Nias ya. Asli. Terus pokoknya Nias itu kayak sebuah pulau di tengah.
2: Iya. Pokoknya di Sumatera apa? Di daerah Medan itu ya, kayaknya tempatnya itu ya hampir kayak Lampung sih, luas gitu ya.
0: Betul.
2: Kayak daerah-daerahnya itu. Bagian mana gitu.
0: Betul sekali. Kita mau yang mana nih lagu malam ini, Bang?
2: Yang bisa aku terhanyut aja lah lagunya yang dulu aku punya tetangga ya.
0: Terhanyut ya, bukan main.
2: Lagu itu Inang. Inang itu panjang.
0: Terus?
2: Inang. Ya judulnya Inang.
0: Inang. Ya sedih kali.
2: Ya Inang itu.
0: Inang.
2: Iya judulnya Inang.
0: Mau yang dari Emilia Contessah mau ya?
2: Yang baru apa?
0: Yang terbaru enggak ada kayaknya. Ini memang penyanyi lama beliau.
2: Iya emang lagu lama. Tekunnya ada koporan yang dari
0: yang
2: muda gitu.
0: Enggak ada malahan.
2: Ya udah yang ada aja gitu.
0: Ya, siap.
2: Kalau ada pilihan kan.
0: Ada dari Novita Dewi Marpaung.
2: Nah, itu agak baru itu.
0: Boleh.
2: Orangnya kalau lagunya lagu lama.
0: Iya. Yang baru lagi nanti Abang yang nyanyi ya.
2: Yang baru lagi nanti Dewati, nanti bukan lagi Inang dia, mate. Wah.
0: Habis itu empe-empe.
2: Saya gemesnya gini pas Ibu Wati minta lagu Lampung. Ini kan temanya di luar, misalnya di luar lagu kita ya kan?
0: Iya betul.
2: Kalau Bunda Wati minta Lampung, saya balas lagu Jambi, ayun-ayun panting. Kepleset juga.
0: Sian, betul lah Bang kita. Yaudah, salam lah boleh.
2: Ya salamnya tadi yang udah masuk pun ada kakak ya. Kalau kakak-kakak aja. Kalau Butet itu artinya kakak juga
0: iya,
2: ya.
0: Iya, bingung pun saya. Pokoknya katanya mau dipanggil Kak Butet katanya.
2: kalau di sini kan banyak nih teman saya juga yang namanya cowok itu ada Ucok, ya Ucok aja, jangan Bang Ucok.
0: Iya benar, di sini juga ada tuh panggilan Bang Ucok.
2: Waduh, kalau Bang Ucok ya Ucok aja, kalau Abang aja. Iya, namanya kita lucu aja kayak di Lampung aja. Di Lampung juga ada Bang Kaka.
0: Bang Kaka.
2: Ya, Abang ada Kaka. Terus tadi Bang Adi ya?
0: Bang Andi Muk, Andi Muksi, Andi Cakrawinata.
2: Terus juga tadi ada Bang Abdul ya. Tapi nyebutin Abdul itu kalau enggak salah kakak yang pertama tuh Bedul katanya.
0: Iya.
2: Enggak boleh kalau orang Banten Bedul tuh artinya enggak boleh loh.
0: Apa tuh?
2: Kayak hewan maaf gitu, kayak hewan baba BIB gitu.
0: Oh, kayak itulah pokoknya.
2: Artinya kalau orang Banten. Oh, tapi kalau suku lain kan enggak mungkin enggak apa-apa kan suku lain.
0: Oh, ya Allah, bisa aja. Soalnya di sini memang ada namanya Abdul dipanggilnya Bedul memang.
2: Oh, kalau udah di Serang, di Banten, di Cilegon, waduh dimarahin orang.
0: Digaplek ya.
2: Iyalah, itu kan hewan yang diharapkan di agama Islam. Iya,
0: siap. Aduh, dapat nambah lagi kosa kata baru nih.
2: Tadi nomor 3 itu siapa tuh yang versi pertama tadi?
0: Yang nomor 3 itu ada Cik Rusli namanya. Itu belum benar orang Jambinian.
2: Jambinian ya.
0: Sampai di udara pun enggak nih bahasa Indonesia. Salam dari Ibu Yani.
2: Ibu Yani.
0: Horas ya? Yani. Iya.
2: Oh, Horas Ibu Yani. Yani apa nih sukunya? Batak juga?
0: Oh, enggak. Beliau wong Jawa, tapi pengennya dipanggil Jamila.
2: Oh, berarti Jamila itu yang lagi teat lagi lagu-lagu yang lagi viral itu ya?
0: Iya, betul. Jamila, Jamila.
2: Bukan.
0: Jamila. Ya wes lah kalau gitu. Ditunggu ya.
2: Tadi saya ditemburu dikit sama Bang Dirman.
0: Apa tuh?
2: Si minta nomor WA, saya dari dulu nggak ada yang minta WA.
0: Cie.
2: Cuman ibu itu Bunda Wati video call sama saya.
0: Oh, iya, sesuai.
2: Anaknya Tasya.
0: Iya, bisa aja. Ntar ambil aja, dikarungin.
2: Buat Bang Dirman kalau perlu hati-hati ya.
0: Siap, siap.
2: Saya udah plong, udah tembus Jambi.
0: Alhamdulillah. Ditunggu ya lagunya. Yuk.
2: Assalamualaikum
0: Tapi pun. Waalaikumsalam ya pun. Jauh-jauh dari Lampung. Tapi dari Bandar Lampung ya, dari kotanya. Tapi nambah-nambah juga ya, bener ya. Ada beberapa tempat itu yang kalau ngomongnya biasa aja, tapi di dia tuh gak boleh, ada tuh. Bahkan di Provinsi Jambi ada juga yang seperti itu. Kita lanjut di belakang, selamat malam.
3: Halo, selamat kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh.
3: Kabarnya Mas Irman?
0: Alhamdulillah, Atuk gimana kabar?
3: Kabar sehat lah.
0: Alhamdulillah. Tidak ada hujan di sana tadi tuh?
3: 2 kali hujan.
0: Alhamdulillah, banyak dapat duit itu.
3: Jam 1 tadi hujan. Berhenti, jam berhenti. Jam setengah 3, jam setengah 4 hujan deras lagi.
0: Banyak duit itu. Banyak duit yang terkeluar kalau makan terus. Kan hujan mengundang lapar. Iya. Iya. Yang penting sehat lah tuh ya, jalan. Lancarlah semua urusan, enggak?
3: Alhamdulillah. Lagu apa kok?
0: Kita lagu Batak tuh.
3: Oh, lagu Batak.
0: Lagu orang Sumatera Utara kita.
3: Enggak tahu nama lagunya. Oh, yang penting lagu Batak lah, enggak tahu apa judulnya.
0: Aman, saya siapkan untuk Atuk. Tapi tuh sepanjang perjalanan apa namanya tuh kenangan Atu, ini lagu apa namanya tuh daerah Sumatera Utara tuh ada beberapa yang Datuk kenal.
3: Daerahnya?
0: Nama-nama daerahnya.
3: Enggak pernah pergi juga di Jambi kok lah.
0: Nah, Setionya.
3: Tidak tahunya lah. Daerah Batak tuh mana nang aponyo kan, daerah anu Tapanuli.
0: Oh iya. Tapi nama tempatnya tahu, tapi kesana belum pernah gitu ya.
3: Belum pernah.
0: Oh, tidak apa-apa lah.
3: Sudah lagi Jambi kok lah.
0: Setionya nanti kita. Salam boleh lah tuh kalau jalan itu.
3: Salam-salamnya, buat Ibu Dirman ya, selamat tugas. Lagi bulan Majati.
0: Iya, siap tuh.
3: Terus buatnya Mang Ajung. Terus buatnya Eman, Mbak Watinya juga, buat Mas Alimi, terus buatnya Andi Muksin juga, banyo teteh butet emang kakak butet lah malam ni lagu-lagu dia nampak yo.
0: Iya nian lamo beliau tadi borong
3: terus juga banyo kiculek ya banyo banyo ki Semar juga kita lewo tak pokok buat galau nyula ya tak kompaknya dari atuk pijan semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Atuk Tijan yang ada Atuk Pijan atau Atuk Tijan lupa pula dari daerah Pijuan. Bu Yani, Bu Yani. Agaklah Bu ya. Kita berdendang dulu Bu. Beliau udah dapat telepon. WA jadi lah katanya. Sabar, masih ada sesi terakhir. Tapi ganti-ganti ada informasi mengenai NU Bawean dorong kolaborasi cegah kekerasan perempuan dan anak. Karena memang ini sering terjadi. Apalagi kemarin sempat viral juga di Jambi. Ada kekerasan di lingkungan sekolah. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Pulau Bawean terus diperkuat, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor termasuk Nahdlatul Ulama atau NU Bawean. Hal ini mencuat dalam kegiatan bertema penguatan lintas sektor dan case conference pencegahan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Bawean. Acara ini digelar di Pendopo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga kesehatan, organisasi kesehatan, keagamaan, hingga organisasi kepemudaan dan perempuan. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kecamatan Tambak dan Sangkapura, Kepolisian Sektor, TNI, Lembaga Kesehatan, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
4: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id.
8: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apresiasi budaya.

0: ini manapun berada, ini sesi terakhir kita untuk lagu-lagu Sumatera Utara atau Batak. Yang mau gabung silakan line telepon 08 1167 79920. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Horasnya itu kurang kencang ki.
1: Horas.
0: Iya, udah segitu aja, udahlah. Iya, alhamdulillah. Ki, gimana kabar Ki?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, ya, tidak mengalami apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Di hari ini, hari esok mudah-mudahan jangan ada alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Ki, walaupun sebenarnya yang kurang itu. Iya, ya, walaupun sebenarnya yang kurang itu adalah tidak jauh-jauh dari rupiah.
1: Ya, kurang duit.
0: Aduh.
1: Yang kurang itu jelas duit.
0: Iya betul lah Ki.
1: Sedangkan duit udah banyak aja masih bergebu-gebu.
0: Betul nih Ki, ya Allah.
1: Iya.
0: Duit lama-lamian mencari duit.
1: Dari siang sampai malam.
0: Alhamdulillah sampai sekarang nih dingin ya nih di studio nih Ki.
1: Apa kali?
0: Iya karena memang.
1: Iya.
0: Karena memang ada AC.
1: Oh, aku kira hujan. Tapi kalau di Siko tak ada hujan.
0: Apa hal?
1: Dari langit itu tumpah.
0: Iya, enggak lah. Sebenarnya itu adalah rintik-rintik air mata.
1: Iya. Memangnya apa nih?
0: Kita lagunya lagu Batak, tapi tema kita mengenai beberapa tempat yang boleh dikatakan tuh hafal lagi daerah Sumatera Utara ada enggak?
1: Enggak ada. Awak kok dari Berangkano dibuang ke Jambi lah.
0: Janganlah nyebut terbuang. Sedih pula saya ngandingnya Ki.
1: Sedihnya lah.
0: Ya Allah Ki, netes jatuh ke dalam air mata saya mah.
1: Iya. Awak tumpah air mata. Cepat kum.
0: Ya Allah.
1: Saya ingin dibuat saya rumput tinggi sama Yani.
0: Bute.
1: Aleluya. Lagu Haleluya ya.
0: Haleluya emang ada?
1: Kayaknya
0: sembarangan ada ya, enggak ada.
1: Oh, biring-biring.
0: Biring-biring udah tadi masa Ki enggak dengar.
1: Ya? Oh,
0: biring-biring. Biring ke kanan.
1: Habis sepiring.
0: Ya Allah.
1: Apa yang tadi enggak di apa awak kok enggak kurang tahu?
0: Enggak apa-apalah. Biarlah saya siapkan.
1: Ah, iyalah, disiapkan ya.
0: Marsahid jantung.
1: Apa tuh judul artinya?

0: Tanya sama Kak Butet.
1: Jauh kali aku suruh nanya ke sana. Iyalah pula.
0: Iya.
1: Tanya Butet juga katanya. Tanya pula lah nak nanti sama Sudirman. Ting lagu tu buat.
0: Aduh.
1: Dah headbang habis. Kesana kesini. Judul lagunya tak tahu lah itu.
0: Maksudnya tuh kayak sakit hati gitu loh.
1: Begitu ya?
0: Oh iya. Tidak.
1: Tapi apa? Saya
0: menilai
1: dari dari perempat ini deh. Yang lemak tuh cekok Bang Dayhaki. Kedua sampean.
0: Kenapa?
1: Ketiga Pak Mo. Keempat di. Siapa tuh yang cewek lagi tuh?
0: Vina.
1: Ada ibaratnya tuh dajak, bisa dajak beguru.
0: Iya nian.
1: Kalau yang kemarin, alamak.
0: Kemarin yang mana tuh?
1: Ada tuh, tapi tidak perlu disebut.
0: Iya, kaget dia lama di sini.
1: Nama Hamud. Kabur dah lo.
0: Malam besok beda orang lo.
1: Iyalah.
0: Saya besok sore.
1: Memberi tahu.
0: Tidak apa-apa sih kayak. Saya tuh paham lah.
1: Iya, memberi tahu karakter seorang penyiar untuk pendengarnya Cak Mano.
0: Iya. Kita tuh tahu sama tahu lah.
1: Tahu sama tempe.
0: Iya. Kata Bu Yani kalau dah ada bisa masuk, pokoknya lagunya anak Medan.
1: Anak Medan.
0: Yo.
1: Oh, anak Medan. Anak Medan.
0: Anak Medan.
1: Tadi ada ini ya.
0: Kak Butet.
1: Ijan. Opung.
0: Ayo ada. Fuang itu, Fuang.
1: Fuang. Terus ada siapa yang masuk?
0: Banyak
1: ya.
0: Ada Babang Tampan juga.
1: Babang Tampan yang di Lampung itu.
0: Iya, betul.
1: Tampannya apa?
0: Nyogi.
1: Oh, kalah saing.
0: Ih, kakak tokan Jambi itu.
1: Tampan lah.
0: Iya. Tak mungkin, cuma saya yang manis.
1: Manis si hitam manis.
0: Iya, ya udah, sake manis ya pahit.
1: Pahit.
0: Ya, salam lah tuh.
1: Terus salamnya buat semua friend perempat yang sudah masuk bulan dari waktu
0: beda. Siap.
1: Karena waktu juga.
0: Iya, oke. Okay.
1: Tentunya buat friend perempat di mana saja berada. Yang mendapatkan secara cangkuan siaran dari tempat, mudah-mudahan terhibur, sehat selalu. Terus ada juga ibaratnya tuh ya canda gurau. Betul. Mungkin yang tidak mengenakkan. Mohon maaf
0: sama tuh.
1: Karena itu ya namanya Radio RRI. RRI itu menyampaikan.
0: Betul.
1: Apa yang jadi turuhan tentang informasi di desa-desa lain, di daerah lain, gitu kan. Karena kami itu butuh juga berita.
0: Betul.
1: Jadi ya memang lompat nih ada 21, 22, 23, 24.
0: Betul.
1: Nah, kalau nak dengar berita, jadi go. Semalam sampai subuh jadi juga.
0: Iya nian tuh.
1: Iyalah buat galau-galau wedek.
0: Siap tuh.
1: Ini belakang antri itu.
0: Iya, oke.
1: Selop aku tadi dibawa ke Rijat. Selop itu lah dibawa.
0: Nah, dia apalah.
1: Belum pun pas aku bayar.
0: Kehidupan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketinggalan. Karena di ujung kebersamaan ganti-ganti. Seperti Bu Yani kata beliau, kalau gak masuk ya udahlah. Anak Medan aja lah kalau gitu. Selamat malam.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu.
2: Mana wae udah balik umroh ya?
0: Alhamdulillah umroh ndak cukup 2 hari, Bu.
2: Itu yang itulah yang
0: VIP. VIP mana bisa lah. Aduh, sehat Bu ya?
2: Tapi sehat lah Bu, mana?
0: Alhamdulillah Ibu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siapa
2: itu namanya?
0: Apa itu?
2: Cemar tuh sehat gak tadi bilangnya?
0: Alhamdulillah kata beliau. Cuma yang kurang
2: buat
0: sehat.
2: Buat Cemar. Buat Cemar salam ya, Mak Akisuro ya.
0: Akisuro.
2: Salam sehat, salam bahagia selalu buat Aki Suro.
0: Tak tungguin bilang.
2: Lagunya itu ya, mana lagunya anak Medan ya.
0: Siap, Ibu. Tapi beberapa tempat yang ada di Sumatera Utara atau nama kabupaten atau kota ada juga yang tahu enggak?
2: Kalau di Sumatera ini ya pokoknya di seluruh Indonesia itu tahu lah kalau satu kota, satu provinsi ini, kotanya ini, satu provinsi
0: betul.
2: Tahu. Tapi kalau untuk menjelajahi atau menjelajah itu enggak pernah. Cuma yang pernahnya itu di Palembang, di Lampung, itulah. Kalau di Palembang itu dulu di Kertapati, kalau di Lampung di Raja Basa sama Pringsewu.
0: Mantap, Ibu kita kah?
2: Kalau di Kerinci itu di Batang Merangin sama di Sungai Penuh.
0: Bukan main, habis itu nyiluknya tulangnya.
2: Kalau di Kerinci kemarin di Batang Merangin mau mandi itu disolati dulu.
0: Disolatin.
2: Apa disolati? Mau sudah di depan bak tengok ini dulu, ya Allah.
0: Agak percik-percik dikit dulu ya kan, ya Allah. Ya,
2: tempat-tempat dikit. Tapi tengok keponakan itu bayi-bayi mati mandi air dingin, ya Allah. Kok kalah sama anak bayi.
0: Ngopo toh.
2: Ya dia tuh tahan air dingin biasa baik.
0: Betul, betul.
2: Orang dia itu sudah biasa.
0: Aku telah biasa.
2: Ya kalau di Jambi panasan dia, kalau di sana dia nggak pakai kipas angin.
0: Betul sekali, Ibuku.
2: Kalau di Jambi nggak pakai kipas angin, loh, berkeringat ya. Itulah bedanya ya, di sana tuh kan masih banyak tumbuh-tumbuhan, masih banyak pohon-pohon gitu.
0: Alhamdulillah, Bu. Bapanapun di sana itu, ya insya Allah semoga terjaga ya hutan-hutannya.
2: Iya, dan lagi di sana tuh kipas angin AC itu tuh nggak begitu laku.
0: Betul sekali.
2: Yang laku tuh selimut.
0: Iya betul.
2: Karena kalau nggak waktu itu kan nggak dingin, sudah tengah malamnya.
0: Siap. Kalau jangan siap. Nah,
2: itulah yang Ibu jelajahi.
0: Siap, Ibu.
2: Mau terbang lah Ibu ke dari Sabah sampai Merauke, tapi lewat pesawat.
0: Iya, pesawat udara.
2: Pesawat api.
0: Ya.
2: Ayo
0: lamannya ya. Ya, Bu.
2: Firman saya terlalu man penyembuhan luar
0: biasa. Amin, insyaallah, Bu.
2: Man tadi Ibu dengar si minta gabung ke Eko 1 tadi.
0: Oh, ya siap, siap.
2: Iya, berarti dia sudah aktif kembali. Firman sama tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Info yang terakhir ada-ada aja. Kita lanjut di belakang, selamat malam.
3: Selamat malam, Abengku.
0: Iya Allah, Mang Ajum. Kemana aja, Mang Ajum?
3: Keriting.
0: Belum ngantuk, toh?
3: Belum, tapi kerokean.
0: Kerokean, aduh. Kayaknya tiada hari tanpa kerokean.
3: Si tiap malam.
0: Si Tete nggak ngomong gini, aduh udah malam gitu, nggak ya?
3: Hobi tiap malam terus.
0: Tapi Mang Ajum sama Teteh sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi dapat juga itu hujan di sana apa enggak?
3: Cuma lewat sebentar, Bang.
0: Lewat. Enggak apa-apa, yang penting jadi ya kan. Mang Ajum lagunya ikutan atau gimana nih?
3: Kalau masih dapat lagu enggak?
0: Insya Allah saya coba putarkan nanti.
3: Minta lagu Matahari Ku aja kalau dapat ya.
0: Matahari Ku?
3: Iya, dari lagu Tapsa.
0: Iya.
3: Lagu Tapsa Matahari Ku ya, dari Mas Putra Pasaribu
0: penyanyinya. Mantap, iya betul. Matahari Ku, dia emang ya. Pakai bahasa ini dia, pakai bahasa ya, barat.
3: Banyak lagu Batak di bahasa Indonesia gitu judulnya banyak.
0: Oh.
3: Banyak lagi dari Mas Putra Pasaribu kan dia penyanyi dangdut gitu, Batak dangdut.
0: Oh iya iya betul.
3: Salam dari buat Benjamin ya tadi ya.
0: Oh, siap.
3: Kemudian juga buat semuanya juga salam juga. Bang Firman.
0: Iya, Mang Ajum.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mang Ajum kirain udah tidur. Enggak, kalau sinyal bagus tetap bangun beliau. Terima kasih Bang Anjo. Lanjutkanlah kalau masih kroke. Tapi Kisemar tadi menginformasikan sesuatu itu sepertinya bukan untuk malam-malam kemarin aja, tapi selanjutnya Niki bakal berhubungan dengan penyiar-penyiar lainnya. Nanti ada ya sedikit boleh dikatakan perombakan lah ya. Siap-siap dengan penyiar yang baru. Semoga Ki Semar masih dengar nih. Semoga kita sehat selalu sih, harapannya itu. Walaupun sebenarnya berbagai macam, betul ya, isinya kan kebanyakan budaya, budaya daerah, walaupun tidak semuanya, tapi mewakili saja seperti belajar Sumba. Apalagi kalau untuk lagunya itu sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, walaupun banyak yang tidak detil hafal banget ya, namun lagu-lagu daerah ada yang memang menjadi salah satu ikon atau memang lagu yang selalu diputar orang walaupun sebenarnya tidak keseluruhan ngerti bahasanya, ada yang memang seperti itu, tapi ya itu menghibur. Semoga kita sehat selalu, di lain kesempatan bisa bersua kembali walaupun lewat udara dan ganti-ganti yang mungkin memang udah capek, besok mau kerja lagi lah, mau tidur selama istirahat. Semoga kita sehat selalu, terus juga harapannya yang belum sehat semoga lekas sembuh, yang sehat jaga kesehatan, yang gak enak badan juga jangan terlalu dipaksa untuk bekerja. Kalau bisa istirahat aja dulu. Dan ganti-ganti dimanapun berada, yang masih ada kerjaan sambil mungkin mau mendengarkan lagu-lagu pengantar tidur, masih tetap setia di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya kita.
3: Kata-kata informasi berikut mengenai minta keadilan anak Bupati Sitaro Surati Komisi 3 Florensa, maksud kami Florencia, anak tertua Bupati Kepulauan Siau Tagolandang Bitaro, maksud kami Biaro atau Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit menyampaikan surat pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi ibu dan keluarganya di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Florencia menilai persoalan yang dihadapi keluarganya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tapi juga menyangkut martabat, nama baik, dan rasa keadilan. Menurut dia, keluarga merasa hak-hak mereka mulai terabaikan dan belum seluruh fakta dipahami secara utuh. Ia mengatakan persoalan tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan keluarga. Selain menyita waktu, tenaga, dan biaya, kasus ini juga menimbulkan tekanan batin yang berat. Nama baik keluarga menurut dia ikut terdampak di tengah proses hukum yang masih berjalan.
2: Apresiasi budaya

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
2: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nih ya.
1: Dek, pinjam dulu. Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak...

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online baik yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Begadang bukan hanya soal tidur malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Apresiasi budaya kita.
3: Nanti informasi lainnya, Ketua DPR RI minta surveillance kesehatan diperkuat untuk cegah zoonosis. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus zoonosis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani kasus penyakit. Puan menyatakan pemantauan kesehatan harus terus ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hartavirus. Hartavirus menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurit. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkapkan ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi Indonesia. Varian Andes virus diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Untuk informasi, Ketua DPR RI minta surveillance kesehatan diperkuat untuk cegah zoonosis. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
0: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
4: Sebaiknya, kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
0: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Pro 4, 99,2 FM.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai ganti-ganti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di 12 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abid.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Cahayo Pagi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyebut pelestarian komodo secara ex situ atau di luar habitat aslinya perlu dirancang secara matang agar tetap menjaga prinsip konservasi. Hal ini disampaikan Kementerian Pariwisata dalam jawaban tertulis yang diterima pada hari Senin kemarin. Kementerian berpendapat pengelolaan di Taman Nasional Komodo sebagai habitat alami tetap menjadi prioritas, sementara pengembangan konservasi ex situ dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan spesies sekaligus membuka peluang diversifikasi destinasi wisata di luar kawasan inti. Dalam perspektif pariwisata, ex situ tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas konservasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi, interpretasi, dan pengalaman wisata berbasis pengetahuan. Inisiatif ini berpotensi mengurangi tekanan kunjungan pada habitat alami, sekaligus memperluas distribusi manfaat ekonomi ke wilayah daratan Flores. Hal tersebut dilakukan supaya tidak mengurangi nilai eksklusivitas komodo sebagai satwa endemik Nusa Tenggara Timur, serta tidak bergeser menjadi sekedar atraksi buatan. Sejalan dengan arah pengembangan destinasi berbasis ekowisata dan konservasi, ex situ dapat menjadi bagian dari sistem destinasi yang lebih luas, khususnya sebagai sarana edukasi dan diversifikasi produk wisata. Sebelumnya, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja pada Rabu 15 April lalu menyebutkan bahwa terdapat rencana pengembangan konservasi ex situ komodo. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat Terari Jambi edisi hari ini Selasa di 12 Mei 2026, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya banyak informasi akan kami hadirkan, lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kami hadirkan juga bersama di Halo Jambi. Dan saya tidak sendiri, ada rekan Bang Eko Saputra juga ya, yang akan bersama di Perempat Terari Jambi hingga ke jam 9 ya. Dan setelah itu nanti kita akan bersama di Jambi Bedendang dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan semangat pagi. Sudah 13 menit dari jam 6 pagi.

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
6: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura di 20 menit ganti-ganti ya dari jam 6 pagi

Iya, dan tentunya banyak informasi akan kami hadirkan ganti-ganti, salah satunya mengenai anggaran pengadaan sepatu ya untuk program sekolah rakyat yang bernilai 27 miliar rupiah ganti-ganti, dan tentunya menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Nah, sorotan ini muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa itu mencapai 700 ribu rupiah per pasang ganti-ganti ya. Kemudian juga disertai dengan unggahan foto Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membagikan sepatu kepada siswa. Nah, isu ini kemudian memunculkan pertanyaan publik ganti-ganti mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Ya, dan menanggapi polemik ini, Gus Ipul menegaskan bahwa angka 700 ribu bukan harga pembelian akhir, melainkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan. Di mana menurut beliau proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan penanggung jawab teknis berada di tingkat pejabat pembuat komitmen atau PPK dan kelompok kerja pengadaan. Ya, ganti-ganti Gus Ipul juga menjelaskan bahwa publik keliru memahami angka Rp700.000 seolah-olah berlaku untuk seluruh sepatu siswa. Padahal setiap siswa sekolah rakyat menerima 4 jenis sepatu dengan fungsi dan harga yang berbeda. Di mana 4 jenis sepatu tersebut terdiri dari sepatu PDL atau lapangan, kemudian sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Dan adapun pagu Rp700.000 disebut hanya berlaku untuk sepatu jenis tertentu. Ya, dan beliau juga kembali melanjutkan bahwa tidak hanya itu, pengadaan sepatu juga telah termasuk kos kaki dalam satu paket pengadaan. Kemensos menyebut penetapan pagu dilakukan setelah survei harga dan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku, dan pemerintah juga mengklaim adanya efisiensi karena harga realisasi berada di bawah pagu. Dan untuk lebih jelasnya, ganti-ganti bisa membaca informasi ini di halaman resmi kami di RRI Jambi ya, di rri.co.id.

0: Now, maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through! Magic in the air.
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
3: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah, kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu terus beranjak di 37 menit, ganti-ganti dari jam 6, dan di luar sana sudah kelihatan cahaya matahari ya. Sudah cerah untuk hari ini ya, sinarnya juga sudah menembus ke gedung-gedung yang ada di seputaran perkantoran di sini, ganti-ganti ya. Tapi mungkin di rumah ganti-ganti juga lah ya, sudah ada cahaya matahari yang masuk, ganti-ganti ya. Kalau bisa pagi-pagi ini pintu dibuka, ganti-ganti, biar udara dan sinar mataharinya bisa masuk, ganti-ganti, karena semalaman kan ditutup rapat nih. Nah, pagi ini dibuka biar udaranya bergantian udara, ganti-ganti ya. Kita pokoknya semangat pagi sambil menyiapin putra-putrinya ke sekolah ya, paling tidak ada kegiatan seperti itulah ya, jendelanya dibuka dulu, ganti-ganti ya. Pokoknya ada sirkulasi, ada perubahan udara gitu ya. Pas nanti mau pergi mungkin ada sebagian yang ditutup lagi, ada yang tidak seperti itu ya. Tapi tetap diperhatikan, ganti-ganti, untuk kondisi ke keselamatan rumahnya ya, keamanan rumahnya, ganti-ganti ya. Oke, di satu informasi lain yang hadir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, ganti-ganti, yang tentunya buat kebersamaan kita semuanya, mudah-mudahan tetap semangat dengan berbagai informasi yang kami hadirkan. Ya, dalam hal ini dokter spesialis gizi klinik Dr. A. Yasmin Sauki MSC, ganti-ganti, membagikan sejumlah tips bagi para jemaah haji agar tetap aman dan terhindar dari gangguan kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan di tengah cuaca panas ekstrim di tanah suci. Ya, dan beliau menjelaskan suhu udara di Arab Saudi dapat mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius. Dan kondisi ini dinilai cukup ekstrim bagi jemaah asal Indonesia. Dan menurut beliau, salah satu cara penting untuk menjaga tubuh tetap fit adalah menjaga asupan cairan secara rutin, bahkan saat tubuh belum merasa haus. Beliau juga menyarankan jemaah mengkonsumsi air putih secara bertahap sepanjang hari, mulai setelah pagi ya, makan siang dan makan malam. Selain itu juga konsumsi air putih juga dianjurkan di sela-sela waktu makan, ganti-ganti ya. Dan beliau juga menyarankan jemaah mengkonsumsi buah-buahan untuk membantu menjaga kecukupan cairan tubuh. Selain menjaga asupan cairan, Yasmin mengingatkan para jemaah untuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat suhu sedang sangat terik, terutama pada siang hari.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan teramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menilai bahwa adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini disampaikan Kementerian Pariwisata kemarin di Jakarta, di mana mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada prinsipnya mendukung kebijakan pembatasan kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo. Kebijakan itu merupakan kewenangan pengelola kawasan konservasi, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Kementerian Pariwisata menilai bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan secara teknis, pengaturan kunjungan wisata alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta zonasi kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Pembatasan kuota dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga